0: juga akan menambah nilai-nilai di sektor-sektor lain. Mungkin itu saja sih.
1: Iya. Pak Abtal.
2: Ya, kalau dari saya untuk statistik industri ini lebih ke ini dalam pendataannya gitu.
1: Yeah.
2: Ya, kalau saya mungkin lebih ke situ karena kita memohon kerjasama untuk pelaku-pelaku usaha, baik yang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, atau usaha yang besar, begitu kan. Kita meminta kerjasamanya ketika kita melakukan pendataan, itu mohon kerjasamanya diterima dengan baik petugasnya, kemudian berkolaborasi juga, mengenai data-data yang ditanyakan, kemudian memberikan informasi yang relevan, yang sesuai, dan yang akurat, agar nanti kita dapat memproduksi hasil dari statistik industri ini yang akurat juga, tepat sasaran, dan merepresentasikan gambaran sektor industri itu di wilayah.
3: Perihal dimanapun berada. Demikian siaran ulang dialog interaktif bersama BPS Papua Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.
2: Masyarakat umum juga

dan Tanjung Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, dan Banjarmasin, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi udara kabur di Pekanbaru, dan potensi asap kabut di Padang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Manokwari, dan Nabire, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, dan potensi udara kabur di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
4: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabel gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Iya, baik benar dari Jalan Merdeka 68, Pro 1 Manokwari, ya bersama Anda di siang hari ini. Dengan saya Didi Ngelamele menemani Anda ya untuk beberapa jam nanti ke depan. Dan tentunya dengan informasi-informasi lainnya yang bakal saya hadirkan ya saat lagi untuk Anda.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal,

2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman,

Pemain Spanyol dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan mencari perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain, hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Iya, baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 1 menit dan di mana ya fenomena bisnis kuliner ya yang lagi viral mendadak ini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik nih. Nah, pendengar ya banyak brand makanan cepat ya, makanan cepat dikenal melalui media sosial, namun ya popularitasnya terkadang tidak bertahan lama. Ya baik pendengar ya, kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Ya baik pendengar ya, beberapa faktor utama di balik cepatnya penurunan popularitas ya makanan yang dulu sempat terkenal melansir dari berbagai sumber ya. Yang pertama adalah tidak beradaptasi dengan perubahan. Namun apa ya, karena beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan ya perubahan selera konsumen. Ada juga kualitas yang tidak konsisten ya. Untuk viralitas sering membuat permintaan melonjak cepat. Ya namun semua bisnis siap menghadapi lonjakan ya tersebut secara operasional. Dan hal ini dapat ya menunjukkan menurunkan ya kualitas rasa penyajian dan pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Nah, ada juga tentang strategi

Permasalahannya tidak berkelanjutan. Nah, ini berikut ini ya, banyak bisnis kuliner memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food blogger untuk menarik perhatian cepat. Ada juga ya tidak punya identitas brand yang kuat ya. Bisnis yang mengejar viralitas seringkali ya mengabaikan pentingnya ya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenal oleh konsumen. Nah, ada juga tidak ya mengerti kebutuhan konsumen ya. Kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner sangat ditentukan ya oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen. Ya, baik benar ya, pelaku konsumen selalu berkembang yang mengikuti tren sehingga bisnis yang tidak beradaptasi akan mudah ya tertinggal. Nah, karena itu nih ya, kita perlu memahami sih, memahami konsumen perlu menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis kita tetap relevan. Oke, baik pendengar ya, itu dia informasi pertama ya, tepat di pukul 12. Dan selamat bersantai dan selamat beraktivitas yang lagi makan siang, selamat makan. Dan lagi nyantai-nyantai sampai dengerin pukul 1 ya. Selamat beraktivitas di siang hari ini.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Dan visi bermain dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930. Tim Samba telah mengangkat trofi emas Piala Dunia.

tetap dikenal sebagai negeri sepak bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia, dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan. Dalam sistem itu, Van Basten bukan hanya tipe striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas luar biasa Van Basten

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi, sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tim. Tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung menebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51.

0: 1, manfaatkan umpan Morgan Rogers. Usai laga pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
1: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara
0: itu pelatih Inggris

0: Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
1: I think it was a very close match.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
1: Yeah, couldn't get the momentum back at all, and they took advantage of that and won again.
0: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan Midlife is Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etape ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Lilia Nadia melaporkan.
1: Nah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
1: All good in the end.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga komite wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya ada yang merasa membooking

Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubed mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng.

0: Saya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu, tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH, jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah ya. Ini mungkin
1: format baru Civil League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di Civil League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan

0: mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.

0: kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
1: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
0: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi memimpin ini itu bisa dua kali, dua periode.
1: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali I Ketut Alif Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
2: Jadi kalau dari tingkat nasional udah ingin nama dari suatu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
1: I Ketut Alif Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg.

3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: golongan darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Tersejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

kan yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Trivia Pildun RRI.
1: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya

adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Piala Dunia RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, lo.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Nederland Oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Dus alle drankjes staan ik koud. Dit is waar Nederland van houdt. Ja, wij gaan voor goud. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya

Anda, Gulik menjadi pemain yang bebas bergerak dan menghidupkan permainan. Karena itu, pertandingan Belanda saat diperkuat Gulik selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Eh, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen

Tim Samba telah mengangkat trofi emas Piala Dunia sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with a runner or a nun on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Dikenal sebagai negeri sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada Wifi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari Wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980,

Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Iya, baik benar kita akan bergabung ya bersama Pro Satu Sorong ya untuk mengikuti dinamika 15 ya, Korwil Nusantara 2 bersama Pro Satu Sorong.

0: Sorong, sore ini.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tumilabuan.
2: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk hari ini Kamis 16 Juli 2026 di antaranya. Penangkapan pelaku pengeboman ikan di Raja Ampat. Pemprov Papua Barat Daya fasilitasi Bimtek Perpustakaan. Bersama saya Noni Densi, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Satpol Airut Polres Raja Ampat ringkus dua pelaku bom ikan di Kampung Solol. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
3: Kepolisian Resort Raja Ampat berhasil menggagalkan aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak destructive fishing di kawasan perairan Holobobo, Kampung Solol, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat. Dalam operasi tangkap tangan ini, polisi mengamankan dua orang pelaku beserta sejumlah barang bukti. Kapolres Raja Ampat, AKBP James Octavianus Tegai, didampingi Kasatpol Airut Ibtu Feni Maulana mengatakan, operasi ini merupakan implementasi dari program kerja prioritas Kapolda Papua Barat Daya, khusus di wilayah Hukum Raja Ampat, fokus penuh diberikan pada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan perairan dan penanggulangan kejahatan lingkungan. Kronologis penangkapan, kata Kapolres, diawali oleh petugas yang mengendus rencana pelaku pada 3 Juli 2026. Personel Satpol Airut Polres Raja Ampat yang tengah berpatroli bersama tim UPTD BLUD KKP memergoki aktivitas mencurigakan di perairan Holobobo. Petugas menangkap para pelaku saat sedang melakukan pengeboman ikan. Dalam OTT tersebut, kata Kapolres, petugas mengamankan dua orang tersangka berserta barang bukti ke Mako Satpol Airut Polres Raja Ampat. Kedua tersangka berinisial MDY, 42 tahun, seorang buruh nelayan asal Rufai, Kecamatan Sorong Barat, dan AF, 25 tahun, warga Jalan Mercusuar, Kecamatan Sorong, Kepulauan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti antara lain dua botol bom ikan, satu botol bir kosong, satu buah kompresor beserta selangnya, satu unit perahu fiber dengan mesin 15 PK, setengah jeriken pupuk urea, 4 gram belerang, serta 100 kg ikan hasil pengeboman. Kapolres menambahkan, saat ini Polres Raja Ampat tengah memburu dua pelaku lain yang diduga terlibat, yaitu LU yang berperan sebagai juragan penyandang dana bahan peledak, serta OW. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang merusak kelestarian sumber daya ikan. Hal ini diatur dalam pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan atau pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong menggandeng Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis Bimtek Literasi Informasi, Sosialisasi Budaya Baca, dan Literasi bagi Satuan Pendidikan Dasar serta Masyarakat. Informasi selanjutnya, antisipasi lonjakan harga TPID bersama pemerintah, sidak pasar dan distributor. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Guna mengantisipasi lonjakan harga TPID Kota Sorong bersama TPID Provinsi Papua Barat Daya melakukan sidak di beberapa titik yakni Jembatan Puri, Pasar Remu, Distributor Bone Indah, dan Supermarket Gota di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan harga seperti ikan, bawang, cabai, beras, telur ayam, dan minyak goreng, di mana minyak goreng ini selain harga naik, informasi yang diperoleh stoknya juga langka. Arif Rahadian selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat menyampaikan bahwa tujuan dilakukan sidak adalah untuk memperoleh keterangan langsung kepada para pedagang tentang barang dagangan yang mengalami lonjakan harga.
0: Untuk mengetahui perkembangan harga terkini dan juga kita bisa mengetahui penyebab atau faktor-faktor kenaikan harga atau penurunan harga yang ada di pasar gitu. Sehingga ini bisa menjadi bahan masukan juga bagi Bank Indonesia maupun pemerintah maupun tim TPID pengendaliannya ini seperti apa. Misalnya tadi ditemukan ada kenaikan dari ongkos logistik, ya nanti kebijakan apa yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan harga dari sisi kelancaran distribusi dan logistiknya gitu. Harga minyak yang sedang naik dan juga menurut informasi stoknya juga relatif langka. Jadi perhatian tim TPID bagaimana untuk bisa mencari solusi dan mengendalikan harga barang kebutuhan tersebut.
4: Untuk itu, sidak ini penting diketahui bagi pemerintah daerah agar dapat mengendalikan inflasi dengan melakukan pemantauan ketersediaan stok di lapangan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, saya Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, pemerintah

0: terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya hingga pemerintah definitif saat ini. Berbagai program pendampingan bagi pelaku UMKM orang asli Papua terus dijalankan dan akan dievaluasi secara berkala agar semakin efektif.
1: Jadi saya terkait dengan workshop di hari ini, di mana ini dilaksanakan kan teman-teman dari perangkat daerah Paprinda sudah barang tentu bahwa mereka kerja ini kan dalam rangka untuk mendorong atau menggerakkan visi misi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lalu sekaligus bagian dari penjabaran apa mana undang-undang otsus ya, undang-undang otsus terutama terkait dengan tiga isu utama yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, dan

0: pour productif. Des bonheurs. Que Gatani n'est du bien, des années là, ça n'a pas de chose. Tant pis, quand on t'a dit, ça a orang asli, Papua. Ya diharapkan dari kegiatan ini bisa ada satu lompatan lah, terutama di teman-teman dari internal pemerintah, yaitu dinas-dinas teknis untuk di dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di perangkat daerahnya masing-masing.
1: Pemerintah provinsi juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh program pemberdayaan ekonomi berjalan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Dari Sorong, Papua Barat daerah ini mereka melaporkan RRI Tusmu Udara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia, Sorong. Bupati Raja Ampat lantik 16 kepala distrik dan 4 lurah, kembali Padli Ramdan melaporkan.
3: Setelah merombak

0: menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi bagi daerah dan bangsa. Bupati mengingatkan, jabatan bukanlah hadiah maupun hak istimewa yang perlu disombongkan, tetapi harus dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan masyarakat dan Tuhan.
1: Marilah kita jadikan Tuhan kita ini sebagai titik awal dalam membangun tempat kerajaan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Mari kita satukan langkah, satukan kita dan satukan cita-cita guna menunjukkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berlintas pada pelayanan kepada masyarakat.
0: Orindeko mengajak agar momentum pelantikan dijadikan sebagai titik awal semangat baru dalam membangun Raja Ampat yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, tingkat hunian kamar hotel menjadi gambaran perkembangan pariwisata di Kota Sorong. Kita ikuti laporan Husni Laing.
3: Tingkat hunian kamar tipikal hotel merupakan gambaran produktivitas usaha jasa akomodasi jangka pendek, di mana tingkat hunian kamar hotel adalah jumlah kamar yang disewakan dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia di hotel bintang maupun hotel non-bintang di Kota Sorong. Dengan demikian, PLH Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua Siagian menyatakan, pada bulan Mei 2026, tipikal hotel bintang tercatat sebesar 45,58%, angka tersebut mengalami penurunan yaitu sebesar 7,55% jika dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 53,13%. Kemudian lanjut Tri Rutua, untuk tipikal hotel non bintang adalah sebesar 25,05%, tercatat telah terjadi penurunan secara montumon sebesar 1,10% dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 26,15%. Untuk tipikal hotel gabungan bintang dan non bintang di Kota Sorong tercatat sebesar 38,73%, mengalami penurunan 5

0: untuk hotel berbintang, tingkat penghunian kamar pada bulan Mei 2026 sebesar 45,58%, turun 7,55% dibandingkan bulan April 2026, yaitu sebesar 53,13%. Untuk indikator pariwisata hotel non-bintang, tingkat penghunian kamar pada bulan Mei 2026 sebesar 25,05%, turun 1,10% dibandingkan bulan April 2026, yaitu sebesar 26,15%.
1: Pada Mei 2026 tercatat rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di kota Sorong untuk hotel bintang sebesar 1,76 hari dan hotel non-bintang sebesar 1,02 hari. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya Husni Lain melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Sorong Selatan meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Wamar Gege.
3: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Wamar Gege, Distrik Konda, Minggu 12 Juli 2026. Peletakan batu pertama itu dihadiri langsung Bupati Sorong Selatan, Petronella Krenak, Wakil Bupati Yohan Bodori, unsur Forkopimda, para tokoh, dan undangan lainnya. Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori, kepada RRI menyampaikan program pemerintah pusat Kampung Nelayan Merah Putih sangat berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Maka itu atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena kehadiran program tersebut sangat membantu masyarakat di daerah.
4: Di tanggal 12 Juli kami sudah memulai di Kampung Wamar Gege, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Kami telah meletakkan batu pertama pertanda bahwa pembangunan Kampung Nelayan di Kampung Wamar Gege, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya akan segera berjalan. Potensi yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, saya katakan bahwa semua udang yang ada, baik sejenis lobster, banana, dan udang lain lagi,

0: IKPT.
1: Ini semua sumbernya dari Sorong Selatan. Dengan begitu, program ini sangat menyentuh langsung. Masyarakat tidak pergi cari pasaran. Masyarakat hanya dari laut naik, taruh uang dengan selingin mereka tegak. Ini sangat luar biasa. Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo. Di mana program ini disalurkan dan diluncurkan langsung ke masyarakat. Biar masyarakat yang bekerja, masyarakat yang merasakan dampak manfaatnya.
2: Lebih lanjut, Wakil Bupati Sorong Selatan mengatakan masyarakat sangat mendukung program ini dengan ikhlas melepaskan lokasi lahan untuk pembangunan semua fasilitas yang berhubungan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, mahasiswa ditemukan gantung diri di Kos Putri belakang Poltekkes. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
4: Sekitar pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur, Polsek Sorong Timur mendapat laporan dari pacar korban inisial MM 19 tahun tentang kekasihnya yang gantung diri inisial Lis 20 tahun ditemukan sudah tidak bernyawa di kosan miliknya di Asrama Putri di belakang Poltekkes Kota Sorong, Papua Barat Daya. PSK Nitreskrim Polsek Sorong Timur Ibtu Syafruddin mengungkapkan bahwa pelapor tersebut melihat korban gantung diri di depan pintu kamarnya.
5: Kami dapat laporan sehingga kami piket bersama anggota yang ada di Polsek Sorong Timur menuju TKP. Ternyata memang ada orang sudah gantung diri di depan pintu kamar daripada pacarnya atau rumah kos itu sendiri. Untuk sementara pada saat keterangan informasi yang disampaikan dari saksi-saksi di lapangan bahwa pacarnya daripada korban ini tidak ada di tempat, malah ada di depan rumah kosnya bersama teman daripada perempuan itu sendiri. Justru yang kami dapat informasi ini dari pelapor itu sendiri yang mengadu kan kepada kami bahwa ada penemuan atau mungkin orang gantung diri itu dari pacarnya itu sendiri. Kalau terkait masalah itu sih setelah kami tanyakan bersama keluarga korban itu sendiri, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter visum luar atau mungkin pemeriksaan luar, itu tidak ada tanda-tanda kekerasan lain selain daripada bekas tali yang pada saat ini digantung diri oleh anak remaja itu sendiri. Untuk sementara di lokasi atau di TKP tidak ada ditemukan obat ataupun minuman lain ada.
4: Sementara dari pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, update informasi cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya ya. Ini kami informasikan juga untuk Anda bahwa saat ini kami tidak dapat menghadirkan rangkaian informasinya karena bersama dengan BMKG Sorong.

Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noli Densi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Dinamika Kurnil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tuminabuan.

Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

1K atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, hei, hei, hei, hei. Awas, ada motor di depan bro, awas hei. Hei,
0: aduh, kamu nih, udah gue bilangin. Masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan

wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi.

Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Roli Hutahayan. Dua gol yang dicetak tim nasional Argentina pada menit-menit terakhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stasiun Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di bawah babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang drama. Menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu menangani laga. Memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion

Pendengar di seluruh penjuru Nusa. Antara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak. Benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar di tengah pesan. Saatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mui, Kabupaten Badung, tetap aktivitas budayanya melalui pelestarian.

Baris Bendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa

0: adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemanggi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemanggi. Nah, keberadaan Tari Baris Bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang Tari Baris Bendega ini sangat dipentaskan oleh Semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemanggi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak Tari Baris Bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan dari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemanggi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
0: Semua menyebutkan bahwa baris klimat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam laut, semua itu diupacarai, dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajian, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling, itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini Bli Made melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemanggi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa

0: tabuhnya dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
0: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris mendega di Desa Cemanggi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemanggi itu tahu, oh Desa Cemanggi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemanggi, oh di sana ada baris mendega, sudah. Saya hanya ingin itu aja, masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakatnya itu. Banyak masyarakat yang bertemu dengan saya. Kita punya loh tradisi ini, kok bisa ini dibangkitkan? Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemanggi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris mendega di Desa Cemanggi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya, sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi,

0: maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah. Jepen ya, Jepen.
1: Nah, iya.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turun

0: Semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan, Pak. Dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Pak. Itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu, yang NTT itu. Itu dihadirkan suku-suku Tidung. Dan itu sangat kuat.
1: Luar biasa, saling menghargai saling pastinya. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
0: Ya, ini kan zaman globalisasi, Pak, ya, zaman HP, ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah, anak-anak muda ini, Pak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting, Pak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu, karena, Pak, ini zaman global, ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat gitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini, sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunjukkan ini aman terus. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
1: Semoga, ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat menunjukkan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
0: Ya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Pak, dalam meningkatkan budaya, Pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini, bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Pak.
1: Ya?
0: Jadi itu

0: produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke. Dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip, ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri.

0: Mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di Takans. Seperti itu.
1: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
0: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
1: Ya, Pak Yermias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
0: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya, memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
1: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga akan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
0: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
1: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
0: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang.
1: Karena lebih beda. Sama scroll.
0: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
1: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
0: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah,

0: Brenda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya.

menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB ya kan.

0: tercapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
0: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari Stain Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan

0: 2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Yang untuk JPO Tendean, saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan ini rapat khusus mengenai JPO Tendean.
3: Kegiatan Jakarta Pasar ini sejalan dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam menuju Jakarta sebagai kota global.
4: Ya, baik, pendengar, kita akan akhirnya berkontasi kita dan selanjutnya akan hadirkan ya rangkaian lagu-lagu religi Islami untuk menemui Anda di untuk ya menunggu pertemuan azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, suara azan sudah dikumandangkan, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus bagi kaum muslimin wal muslimat, kami masih hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu islami dari merayakan 68 Manokwari. Kami segenap kru lintas Manokwari Malam, penyiar saya Yuki Kubiari dan juga penata Bung Alan. Kami akan terus hadir dengan informasi hiburan sepanjang Anda dengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan baru untuk Anda.

Когда сапти.

Mendengar kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sudah hadir. Selama Anda melaksanakan ibadah sholat maghrib, selanjutnya kami ajak Anda kita jelang penyampaian warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi 16 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Yukbet Kubiari. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama PT Consulates Papua Semen menandatangani perjanjian kerjasama tentang layanan keimigrasian pada tempat pemeriksaan imigrasi TPI Terminal Khusus PT Consulates Papua Semen Manokwari, Rabu 15 Juli 2026. Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kelancaran pelayanan keimigrasian bagi aktivitas perusahaan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, Asrul, mengatakan seluruh persyaratan pembentukan tempat pemeriksaan imigrasi di Terminal Khusus PT Consulates Papua Semen telah dinyatakan lengkap dan segera diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan penetapan. Menurut Asrul, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Manokwari akan mengantarkan langsung dokumen usulan tersebut ke Jakarta sebagai bentuk percepatan proses administrasi. Dan ia optimis, penetapan Terminal Khusus PT Kun sebagai tempat pemeriksaan imigrasi dapat segera terrealisasi. Asrul menegaskan, Kanwil Dijen Imigrasi Papua Barat mendukung penuh operasional dan pengembangan investasi PT Consulates Papua Semen di Papua Barat. Menurutnya, keberadaan perusahaan tersebut telah memberikan manfaat bagi daerah dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2: Selanjutnya, persyaratan sudah dinyatakan lengkap dan akan diteruskan. Dan insya Allah dalam waktu tidak lama sudah dinyatakan resmi sebagai tempat pemeriksaan imigrasi. Dan kami di imigrasi Papua Barat, khususnya Manokwari, tentunya akan mendukung penuh PT KONS dalam hal melakukan usaha bisnis, karena dengan adanya PT KONS di Manokwari Papua Barat tentu membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Manokwari atau Papua Barat.
1: Lebih lanjut, ia menegaskan sebagai institusi yang memiliki fungsi pelayanan masyarakat penegak hukum dan fasilitator pembangunan imigrasi berkomitmen memberikan kemudahan layanan keimigrasian bagi pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Melalui perjanjian kerjasama ini, pelayanan keimigrasian di Terminal Khusus PT Consulates Papua Semen diharapkan semakin efektif dan efisien, sekaligus mendukung iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Manokwari memperkuat dukungan lintas sektor dalam menyukseskan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS melalui kegiatan advokasi, koordinasi, dan sosialisasi pencegahan serta pengendalian penyakit yang berlangsung di Manokwari 15 hingga 16 Juli 2026. Wakil Bupati Manokwari Hamugiono mengatakan, keberhasilan BIAS tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi memerlukan dukungan seluruh pihak mulai dari sektor pendidikan, pemerintah, distrik dan kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, media, hingga orang tua. Menurut Bungiono, anak-anak merupakan investasi masa depan daerah. Karena itu, pemberian imunisasi menjadi langkah penting untuk melindungi mereka dari berbagai penyakit yang dapat dicegah, seperti difteri, tetanus, campak, dan rubella. Ia mengajak seluruh kepala sekolah dan guru mendukung pelaksanaan BIAS di sekolah masing-masing, sekaligus memberikan informasi yang benar kepada para orang tua mengenai manfaat imunisasi. Edukasi yang tepat dinilai penting untuk mengurangi keraguan masyarakat akibat beredarnya informasi yang tidak benar.
3: Anak-anak adalah investasi terbesar bagi masa depan daerah dan bangsa. Mereka lah generasi yang kelak akan melanjutkan pembangunan Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu, memastikan mereka tumbuh sehat, cerdas, dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi merupakan tanggung jawab kita bersama. Program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk perlindungan kepada anak-anak sekolah difteri, tetanus, campak, rubella, dan penyakit lainnya sesuai dengan program imunisasi nasional. Keberhasilan pelaksanaan BIAS tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi juga merupakan dukungan penuh dari sektor pendidikan, kemudian hadir pemerintah, distrik, kampung, dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, media, serta Paling penting juga adalah peran orang tua dan anak-anak kita.
1: Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang selama ini memberikan pelayanan imunisasi di sekolah. Pemerintah Kabupaten Manokwari lanjutnya berkomitmen meningkatkan cakupan imunisasi dan kualitas pelayanan kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah bertempat di pelataran stasiun transmisi TVRI RRMI Pemda Distrik Manokwari Barat pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan GPM ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Ninci Titi Weiser mengatakan, gerakan pangan murah ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengendalikan inflasi melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Ia menjelaskan sejumlah komoditas yang dijual, diantaranya telur ayam seharga Rp70.000 perak, dari harga pasar sekitar Rp85.000 perak, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp45.000 per kilogram, cabai keriting Rp70.000 per kilogram, cabai rawit Rp80.000 per kilogram, beras SPHP kemasan 5 kg dengan harga Rp60.000 serta minyak goreng dengan harga lebih rendah dibandingkan harga retail di pasaran. Menurut Titi, selisih harga tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terutama di tengah fluktuasi harga sejumlah bahan pokok.
4: Jadi dengan adanya kegiatan pangan murah ini dimaksud juga untuk kita ini stabilisasi harga pasar. Kan harga pasar ini kan naik terus toh. Kasihan masyarakat, jadi ini salah satu untuk kita membantu masyarakat juga. Jadi harga yang dikasih di hari ini semua di bawah harga pasar.
5: Gitu ya, berapa hari dilakukan?
4: 2 hari. Ini hari sampai dengan besok. Ini nanti ke depan juga masih ada beberapa kali kegiatan ya, Bu ya. Masih ada beberapa kali kegiatan, cuma hari ini di sini dulu. Tim-tim bulan depan dan lain sebagainya, ada event-event, pasti kita turun lagi. Iya, harapan kami dengan adanya ini selain untuk stabilisasi harga pasar, tapi juga untuk ini menekan inflasi. Inflasi juga perlu, ya. Dan juga untuk membantu masyarakat.
1: Gerakan pangan murah dilaksanakan selama 2 hari, 15 hingga 16 Juli 2026, dengan melibatkan sejumlah distributor dan pelaku usaha lokal untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen melaksanakan kegiatan serupa secara bertahap di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga, menekan inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Beralih ke informasi lainnya, SMK Negeri 2 mengawali tahun ajaran 2026-2027 dengan melepas 355 siswa kelas 12 dan kelas 13 untuk mengikuti praktik kerja lapangan di berbagai dunia usaha dan dunia industri. Kepala SMK Negeri 2 Manokwari, Regina Wutoi, mengatakan PKL merupakan bagian penting dari proses pembelajaran di SMK karena memberikan pengalaman kerja nyata bagi siswa sekaligus mengasah kompetensi sesuai bidang keahlian. Sebanyak 355 siswa ditempatkan di sekitar 15 lokasi dunia usaha dan dunia industri yang tersebar di Kabupaten Manokwari. Sementara itu, khusus siswa program keahlian geologi pertambangan kelas 13, penempatan PKL juga dilakukan di luar daerah yakni di Jayapura, Malang, dan Makassar. Regina menjelaskan setelah menyelesaikan PKL, para siswa akan mengikuti assessment di tempat industri pada akhir semester 5. Mereka juga diwajibkan membawa sertifikat dari dunia industri sebagai salah satu syarat mengikuti uji kompetensi keahlian UKK dan ujian akhir sekolah tahun 2027.
6: Negeri 2 Manokwari hari ini Senin 13 Juli 2026. Acara pembukaan proses belajar mengajar di semester ganjil, langsung kami juga melepas sebanyak 355 siswa peserta magang dari kelas 12 dan kelas 13 geologi pertambangan. Boleh menyelesaikan praktek kerja lapangan dengan baik, tidak berpindah-pindah lokasi, tetap mengikuti konsentrasi keahlian yang ada. Dalam pemantauan, kami juga menggunakan buku jurnal di mana akan dikontrol langsung oleh pembimbing lapangan, tapi juga guru monitoring dan wali kelas bersama dengan orang tua. Di sana ada poin kontrol, kita mengetahui kehadiran, apa yang dikerjakan, tapi juga kompetensi capaiannya seperti apa.
1: Regina Utoi menjelaskan selama menjalani PKL, perkembangan siswa akan dipantau melalui buku jurnal yang diisi oleh pembimbing di tempat industri. Selain itu, guru monitoring, wali kelas, dan orang tua terus melakukan pengawasan terhadap kehadiran, kedisiplinan, serta capaian kompetensi siswa. Pihak sekolah berharap pemerintah Kabupaten Manokwari dapat memberikan dukungan, khususnya dalam memfasilitasi kebutuhan teknis selama PKL, sehingga proses pembelajaran di dunia industri dapat berjalan optimal dan menghasilkan lulusan SMK yang berkompeten serta siap memasuki dunia kerja. Relawan Literasi Masyarakat RELIMA Perpustakaan Nasional RI terus memperkuat budaya literasi di Papua Barat melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pengelola perpustakaan. Kehadiran RELIMA diharapkan mampu membangun kebiasaan membaca sekaligus memperluas gerakan literasi di daerah. Relawan Literasi Masyarakat Perpunas RI Provinsi Papua Barat Angela Torimtubun mengatakan RELIMA merupakan program nasional Perpustakaan Nasional RI yang bertujuan untuk meningkatkan budaya baca dan menjembatani berbagai kegiatan literasi di setiap daerah.
7: Jadi yang pertama, RELIMA itu adalah Relawan Literasi Masyarakat. RELIMA ini sendiri adalah salah satu program nasional yang diinisiasi oleh Perpustakaan Republik Indonesia. RELIMA hadir di 36 provinsi dan terdapat 360 orang. Untuk di Papua Barat ini, kami ada di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Kondama, Bintuni, dan Fakfak. Jadi ada 4 RELIMA di Provinsi Papua Barat, ada 4 lokus kabupaten tersebut. Kemudian kehadiran RELIMA ini dengan tujuan besarnya adalah untuk bagaimana meningkatkan budaya baca, membangun kebiasaan membaca sebagai budaya baik, sebagai sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat begitu, dan menjembatani kegiatan-kegiatan literasi di kabupaten, di lokus masing-masing.
1: Menurut Angela, RELIMA menjalankan 3 program utama yakni advokasi kepada pemerintah dan berbagai lembaga, inventarisasi perpustakaan, serta penyelenggara kegiatan literasi. Program literasi tersebut meliputi membaca nyaring, mengulas buku, menulis cerita, membuat resensi buku, hingga literasi keluarga yang disesuaikan dengan kelompok usia peserta. Angela berharap kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas masyarakat terus diperkuat agar budaya membaca semakin tumbuh di Papua Barat. Ia menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang gemar membaca dan memiliki kemampuan literasi yang semakin baik. Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Apuri di kawasan Pasir Putih Manokwari terus menghadirkan ruang belajar yang ramah bagi anak-anak berawal dari koleksi buku pribadi. Taman baca tersebut kini berkembang menjadi wadah literasi yang dimanfaatkan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Pengurus TBM Apuri, Nenci Bayur, mengatakan ide mendirikan taman baca muncul agar koleksi buku yang dimilikinya dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat.
8: Taman Baca Apuri kami ini awal mulanya cikal bakalnya itu sebenarnya saya melihat bahwa di rumah itu banyak koleksi buku-buku pribadi yang akhirnya tidak tertata dengan rapi dan kemudian hanya dimanfaatkan oleh saya pribadi karena itu memang koleksi pribadi supaya bisa diakses. Nah, mulai dari situ saya bagaimana menata dulu koleksi-koleksi saya di ruang pribadi keluarga untuk kemudian ada tamu keluarga selain orang keluarga bisa datang kemudian sambil menunggu mereka bisa sambil baca-baca buku novel-novel yang ada di ruang keluarga. Kemudian dari situ saya mulai berpikir kenapa saya tidak mendirikan dalam satu komunitas resmi. Nah, saya diskusi dengan teman-teman di kantor, saya diperkenalkan dengan adik-adik dari forum Taman Baca yang sudah lebih dahulu. Nah, kakak kalau kakak memulai baiknya itu kakak buat dulu perpustakanya. Oh, kalau perpustakaan sudah ada. Nah, kalau begitu kakak isi blanko pendaftaran biar kita daftarkan secara resmi. Jadi umur Apuri itu sebenarnya belum terlalu tua sekali ya, TBM Apuri itu baru seumur satu tahun. Nah, satu tahun ini anggota kami itu sudah ada 25 orang dan itu anak-anak, lebih dominan sih anak-anak. Nah, kemudian beberapa orang pengurus, saya, masih saya, kemudian ada adik, dua adik yang mengelola.
1: Selain menyediakan beragam koleksi buku, TBM Apori juga menghadirkan fasilitas komputer dan printer yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Letaknya berdekatan dengan sekolah membuat banyak anak singgah sepulang sekolah untuk membaca sambil menunggu dijemput orang tua. Pengelola juga menghadirkan pojok baca di kawasan wisata Pasir Putih agar masyarakat dapat menikmati bacaan di ruang terbuka. Nenji berharap TBM Apori dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat karena menurutnya taman baca bukan sekedar tempat menyimpan buku, tetapi menjadi ruang belajar bersama yang mampu menumbuhkan budaya membaca serta memperkuat literasi di tengah masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah malam ini.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Manokwari.

Pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami lepas dari penyampaian warta berita daerah malam ini secara khusus bagi umat Kristen. Kami hadirkan persembahan lagu Rohani Kristen yang menggunakan mimbar agama Kristen yang bisa hadir untuk Anda di lepas dari penyampaian warta berita daerah. Anda diberkati lewat teman-teman Rohani Kristen yang kami hadirkan untuk Anda.

telah kuperintahkan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

hari-hari hidup kita di hari ini. Di pukul 20, sebuah persembahan mini drama radio nanti ya, akan kami hadirkan dari RRI Atambua dengan judul Jembatan Harapan ya, akan hadir untuk Anda lepas itu informasi hiburan lainnya juga mas kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya.

0: Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Parman, jangan menyeberang. Bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
4: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
5: Setuju!

0: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
1: Pak Guru, saya juga mau membantu.
2: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
0: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.

0: kami bisa sekolah setiap hari.
1: Ternyata kalau pro 1, pekerjaan berat menjadi ringan.
2: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
0: Okay? Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
3: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Dengan Informasi, hiburan di ruang dengar Anda, ya, kebersamaan di setiap program-program siaran kami yang hadir di ruang yang ada di program siaran Manokwari malam ini. Ya, pendengar, di Stadion Atlanta, Argentina memastikan tiket final Piala Dunia 2026 setelah membalikkan keadaan dan juga mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal. Kemenangan dramatis tersebut membawa Albizilisti menghadapi Spanyol pada partai puncak Piala Dunia 2026. Kedua tim pada jalannya pertandingan sudah melakukan permainan hati-hati sejak awal pertandingan hingga peluang berbahaya nyaris tidak tercipta. Semifinal yang berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat, sedangkan pertandingan dimainkan Kamis 16 Juli dini hari, Inggris menciptakan peluang pertama melalui sundulan John Stones pada setelah menerima umpan dari Declan Rice pada menit ke-33. Argentina kemudian membalas ancaman 6 menit kemudian melalui sepakan Enzo Fernandez yang masih melenceng dari sasaran. Nah, babak pertama berakhir tanpa gol, ya, alias gol kacamata untuk kedua tim, dan setelah kedua tim gagal memaksimalkan peluang selama 45 menit babak pertandingan dan memasuki babak kedua, Inggris akhirnya memecahkan kebuntuan melalui penyelesaian Anthony Gordon memanfaatkan umpan silang dari Morgan Rogers. Namun Argentina meningkatkan intensitas serangan menjelang akhir pertandingan setelah tertinggal sepanjang babak kedua. Tekanan tersebut membuahkan gol penyama kedudukan melalui sepak jarak jauh Enzo Fernandez, dan pada menit ke-88 Lautaro Martinez kemudian memastikan kemenangan Argentina melalui sundulan dengan memanfaatkan umpan dari Lionel Messi pada menit ke-92. Sisa waktu tambahan dimanfaatkan Inggris untuk terus menekan pertahanan Argentina demi mengejar ketertinggalan. Namun skor bertahan 2-0, 2-1 hingga peluit panjang berbunyi membuat Argentina melangkah ke partai final. Dan pada partai final 2026 nanti, ya, akan mempertemukan Argentina melawan Spanyol di New Jersey pada Minggu 19 Juli 2026. Sedangkan Inggris dijadwalkan menghadapi Prancis dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli 2026. Dan tentunya kebersamaan ini, ya, dalam sepanjang perhelatan sepak bola dunia 2026, ya, Argentina berada pada posisi yang unggul dan juga ada harapan besar dari semua fans, bahkan juga dengan Perdana Menteri, ya, Argentina untuk bisa mencapai puncak kemenangan pada perhelatan Piala Dunia 2026. Namun kita lihat nanti, ya, karena masih ada pertandingan yang nanti akan dihadapi Argentina versus Spanyol untuk memperebutkan juara 1 dan 2, kemudian Prancis dan Inggris akan memperebutkan terbaik ke 3 dan juga untuk ke 4. Informasi ini mengantarkan kita di pukul 20 lebih 13 menit. Kami juga masih punya informasi lainnya dari Merdeka 68 Manokwari di ruang dengar Anda.
2: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Iya, 94.3 MHz. Anda terus dengar kami di Pro 1 ya, teman-teman pilihan dari Mereka 68 juga yang terus hadir di ruang dengar Anda. Terus memberikan hiburan tersendiri dari program 1 untuk Anda dalam setiap kebersamaan di program siaran kami untuk Anda ya, di manapun Anda sedang bersama kami. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meyakini proyek LNG Amani Masela itu akan menjadi penggerak kemajuan ekonomi terutama kawasan timur. Nah, selain memperkuat ketahanan energi, proyek tersebut juga diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dan diyakini bahwa ini akan menjadi pendorong kemajuan Indonesia khususnya wilayah timur dan juga memperkuat kemandirian energi nasional Indonesia dan tonggak penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan hal ini disampaikan Presiden saat meresmikan groundbreaking LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku secara virtual dari Istana Merdeka pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Presiden mengatakan Indonesia memiliki jaringan energi yang besar, termasuk wilayah Maluku, Kepulauan Tanimbar, dan juga potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proyek LNG Abadi Masela bagi Presiden itu memiliki arti strategis karena akan mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional, dan ketersediaan energi yang memadai itu menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan industri dan menciptakan nilai tambah dalam negeri. Kita perlu energi ini untuk melaksanakan transformasi bangsa, dan tentunya ingin menjadi negara yang modern, ingin menjadi bangsa yang produktif, dan ingin menjadi bangsa yang menghasilkan produk-produk industri. Dan untuk itu komitmen untuk mengutamakan pemerintah daerah juga membantu pengusaha-pengusaha lokal ya, dan keberadaan LNG Abadi Masela akan mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri di sektor energi. Informasi ini mengantarkan kita di pukul 20.41 menit. Mendengar nanti di pukul 21 kita akan menyatu dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan informasi aktual dalam program berita.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudi Zeyn. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
2: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya pengumpangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
6: Beras ada beberapa jenis yang lebih kenaikan juga harus dipertimbangkan. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan bulog dari maupun perekam nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
7: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.

0: langkah untuk mendukung implementasi IT SEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IT SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
2: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
3: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
2: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keberpihakan kepada dosen, diantaranya terkait dengan beasiswa dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
4: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di-split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu langsung kirim gitu. Nah di Indonesia ini di split banyak.
3: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
5: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
6: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
7: Mohon izin, pernah.
6: Pernah.
8: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
9: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
7: Tidak ada.
10: Tidak ada.
7: Yang kami
6: mulia. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
7: Baik, Yang Mulia.
6: Seperti itulah.
8: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.

0: Ya ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah, banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi itu kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
1: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnen Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, dua ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
4: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK di kanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan yang basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu raf ibu dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk uang dan sekolah, jadi ini sudah kita mulai pembangunan. Target bulan November kita selesai bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
3: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
5: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya parah-parah semua kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
3: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
6: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
3: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
8: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya karena kembali lagi Pak di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
7: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
9: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan sudah wajib-wajib bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan.
7: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
10: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
11: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu melawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
12: Final besok lawan Spanyol. Apa nih dari impian lihatnya besok gimana?
11: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
10: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
13: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
14: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
13: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
14: Habis malam ini.
13: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100% yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
10: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

dan Mika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi.

Pendengar dari program 3 Jakarta Informasi Aktual sudah Anda dengarkan. Kita di pukul 21 lebih 27 menit. Selamat malam, Jabat Terat untuk Anda yang mungkin baru bergabung dengan kami di Pro 1 dan Anda juga yang terus setia dengarkan program-program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari di Lancar Kebersamaan. Malam ini lagu-lagu hits Indonesia di era tahun 2020-an hingga 2000-an sampai dengan 2010 hingga 2020-an ya, akan menemani Anda di Nuansa Kebersamaan setiap program siaran kami hadir untuk Anda dan Anda penikmat lagu-lagu di era tahun 2000-an 2010 ya. Malam ini kami hadirkan dengan suara dari Chris Patti, ada dari Padi dan juga beberapa penyanyi-penyanyi lain yang ngetren di era tahun 2010 hingga era tahun 2020-an. Kami masih ada di program acara Ruang Rindu.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang terbaik. Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Iya, padi dengan sobat, kemudian juga tipex dengan salam rindu. Kalau lagu-lagunya saya kan itu zaman masih SMA ya, begitu juga dengan Leto ya, dengan lagu-lagunya. Dan ya, semoga malam ini itu menjadi bagian tersendiri bagi Anda penikmat lagu-lagu di era tahun 2000-an hingga 2010 ya. Dan ini Wiki putarkan dan terus teman-teman nih, Anda yang mungkin sementara tugas malam sambil Zoom Mikro 1 ataupun yang bertugas di perbatasan-perbatasan di

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya, tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Okay, satu tembang yang baru mengalun ke ruang dengar Anda, satu lagu dari miliknya Glenn Fredly almarhum ya, dan Belalang Buana di Belantika Musik Indonesia, dan salah satu lagunya Kasih Putih yang kemudian di rilis kembali dinyanyikan tanpa mengambil versi aslinya dan mengantarkan kita juga di malam ini di Nuansa Ruang Rindu. Kita sudah di pukul 22 lebih 11 menit. Selamat malam untuk yang baru bergabung dengan kami di Pro 1. Tetap nikmati kebersamaan dengan kami di program satu dengan lagu-lagu di era tahun 2010 hingga 2020-an yang masih tetap menemani ruang dengar Anda di Nuansa Ruang Rindu. Salam Jabar Tarat untuk semua yang ada di Manokwari tanpa terkecuali untuk pendengar kami dan juga Anda yang berada di luar kota Manokwari yang masih tetap setia dengarkan program siaran kami dari Madagaskar.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi

depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, pantun para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan...

Okay, pendengar setia program satu, satu tembang terakhir dari Pongki dengan Aku Milikmu juga nanti akan menutup ruang rindu untuk edisi malam ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dengarkan kami di Pro 1 dengan teman-teman kuliah di Nuansa Ruang Rindu.

beberapa teman-teman pilihan di Nuansa Kebersamaan malam ini terus mengantarkan kita di pukul 23 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, Atmos Hanya Rindu, kemudian juga cover lagu dari salah satu tembang ya, Cinta Yang Tulus ya, dan juga sama si Merangkir sudah mengantarkan kita dengan beberapa teman-teman manis yang semoga saja ini juga terus memberikan kenangan manis untuk Anda ya, apalagi kalau Nuansa Malam yang semakin masuk di ya, di saat-saat Anda juga mungkin belum enggan keperaduan tapi masih terus tune dengan kami di Pro 1 ya. Semoga teman-teman ini terus menemani Nuansa Malam Anda yang kerja malam sambil masih dengar Pro 1 juga tetap terhibur ya dengan lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 Manokwari yang terus diantarkan di Nuansa Penghujung Malam Anda.

Kalau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: berlarut.
1: Iya, pendengar, lagu-lagu hits Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda terus mengantarkan kita di 23.49 menit. Dan tanpa terasa kebersamaan kami menemani Anda di penghujung malam ini juga sudah akan berakhir ya. Dan sebelum nanti Anda telat dalam istirahat malam, kita bersyukur semua yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita hari ini. Dan juga kita minta penyertanya untuk terus ada menyertai kita di sepanjang malam ini sampai dengan esok nanti.

Saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk sua kembali di esok hari di pemancar yang sama, FM 94.3 MHz. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas penyiar, saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Rekan-rekan di Pro 2 Pro 4 RRI Manokwari, kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas Anda. Selamat beristirahat bagi Anda yang sudah akan riawal beristirahat, tetap dalam lindungan Tuhan. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Manokwari dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Jumat 17 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar bimbingan teknis optimalisasi pengelolaan aset kampung berbasis digital melalui aplikasi Sipades versi 3 yang berlangsung pada 15 sampai 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti operator serta perangkat kampung dari berbagai wilayah. Wakil Bupati Manokwari, Hang Mugiono, mengatakan pengelolaan aset kampung merupakan unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu aset harus dikelola secara tertib, lengkap, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang efektif, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kehadiran Sipades versi 3.0 menjadi langkah maju dalam mendukung modernisasi administrasi kampung. Aplikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan aset, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas data, mempercepat pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Mugiono mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan aset kampung, seperti data yang belum lengkap, pencatatan yang masih manual, minimnya integrasi hingga kendala dalam pemantauan dan pelaporan. Karena itu, digitalisasi melalui Sipades diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan tersebut melalui sistem yang terintegrasi, pemantauan real-time, pelaporan otomatis, serta akurasi data yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Manokwari lanjutnya berkomitmen mendukung percepatan digitalisasi pemerintahan kampung melalui dukungan anggaran, penyediaan infrastruktur, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat tata kelola kampung yang lebih modern, tertib, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
1: Melalui sistem yang lebih, sistem ini lebih terintegrasi, pemerintah kampung dapat bekerja dengan lebih rapi, transparan, dan profesional dalam pengelolaan dan mengelola aset yang dimiliki atau yang kita miliki. Namun demikian, kita juga menyadari bahwa pengelolaan aset kampung selama ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Ya, terhadap data yang belum lengkap, pencatatan yang masih manual, kurangnya integrasi antar proses, serta kesulitan dalam pemantauan dan pelaporan. Kondisi ini tentu dapat menghambat upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan kampung. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pembenahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan.
0: Lebih lanjut, Mugiono berharap seluruh peserta memanfaatkan pelaksanaan BIMTEK selama 3 hari untuk memahami seluruh materi yang diberikan, aktif berdiskusi, dan segera menerapkan Sipades versi 3 di kampung masing-masing. Menurutnya, keberhasilan penerapan teknologi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga komitmen dan kerjasama seluruh perangkat kampung. SMA Negeri 1 Manokwari kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan menjadi juara lomba cerdas cermat LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Papua Barat. Atas capaian tersebut, sekolah ini akan mewakili Papua Barat pada ajang tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus 2026. Kepala SMA Negeri 1 Manokwari, Lusinda Mandobar, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan yang diraih para siswanya. Menurutnya, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari siswa, guru pembimbing, hingga dukungan penuh dari pihak sekolah. Lusinda menjelaskan tim SMA Negeri 1 Manokwari berhasil mengungguli 9 peserta dari sejumlah kabupaten di Papua Barat, di antaranya Manokwari, Fak-Fak, dan Teluk Bintuni. Persiapan menghadapi kompetisi dilakukan secara intensif selama kurang lebih 6 bulan. Ia mengatakan latihan dilakukan setiap hari setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Para siswa tetap mengikuti proses pembelajaran hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, kemudian melanjutkan latihan hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Menurutnya, para peserta rela mengorbankan waktu istirahat dan waktu bermain demi memberikan hasil terbaik tanpa mengganggu kewajiban belajar di sekolah. Lucinda menambahkan keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari dedikasi para guru pembimbing yang secara konsisten mendampingi dan melatih siswa selama masa persiapan. Ia menilai semangat juang para peserta menjadi faktor utama yang mengantarkan mereka meraih gelar juara tingkat provinsi. Untuk menghadapi kompetisi nasional, SMA Negeri 1 Manokwari akan terus mematangkan persiapan. Lucinda berharap timnya mampu mendulang prestasi yang pernah diraih sekolah pada 2009 ketika berhasil menjadi juara kedua nasional dalam ajang yang sama.
2: Kami juga bersyukur karena ada guru-guru yang juga tetap support, turut melatih, menak Bu Clara, juga saya, kami melatih mereka kurang lebih 6 bulan. Dan sekolah yang juga terus support anak-anak, sehingga mereka boleh berlatih, dan yang terutama adalah anak-anak mereka yang juga mau berjuang keras. Mereka berlatih dengan mengorbankan waktu istirahat, waktu bermain mereka, di mana waktu belajar di sekolah tidak pernah kami kurangi. Mereka tetap harus belajar sampai jam 2, setelah jam 2 baru mereka latihan sampai jam 5, itu berlangsung setiap hari. Dan mereka fokus, dan akhirnya ya apa yang mereka kerjakan itu membuahkan hasil. Seperti itu, kami berharap jika Tuhan berkenan dan usaha anak-anak, kami bisa ke tingkat nasional dan bisa menjadi juara di tingkat nasional.
0: Untuk diketahui, tim LCC 4 Pilar MPRRI SMA Negeri 1 Manokwari beranggotakan 10 siswa yang berasal dari kelas 9 dan 12 atau siswa yang sebelumnya duduk di kelas 10 dan 11. Mereka akan menjadi duta Papua Barat pada kompetisi nasional yang mempertemukan para juara dari seluruh provinsi di Indonesia. Pada hari kedua gerakan pangan murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat di halaman transmisi TVRI dari tanggal 15 hingga 16 Juli ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu komoditas yang paling banyak diburu warga adalah beras, menyusul kenaikan harga di pasaran. Sejak pagi masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur hingga bawang dengan harga di bawah harga pasar. Program ini menjadi upaya pemerintah menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban belanja masyarakat. Salah seorang pembeli, Edang Kasanto, mengaku sengaja datang membeli beras karena stok di rumah telah habis. Menurutnya, harga beras dan beberapa bahan pokok lainnya dalam gerakan pangan murah jauh lebih murah dibandingkan di pasar.
3: Ini beli beras, kalau ini sih, kalau pas kehabisan saya beli di Orchard kan lain harganya. Ini kan murah, 60.000, jadi tempat lain kan lebih tinggi.
4: Selisih berapa?
3: Ada kadang 7.000, ada yang kadang 15.000, ya gitu. Jadi lumayan kan 15.000. Nah, ya kita senang lah bisa membantu masyarakat yang ekonominya rendah gitu. Dengan harapan sering-sering aja lah.
0: Gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas. Melalui program ini, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga daya beli di tengah tekanan kenaikan harga di pasaran. Sebanyak 38 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Papua Barat tahun 2026 siap mengikuti pemusatan latihan yang akan dimulai pada 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Papua Barat sebagai persiapan menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya proses seleksi calon paskibraka tingkat provinsi Papua Barat telah diikuti oleh 101 peserta dari berbagai kabupaten. Dari jumlah tersebut sebanyak 38 peserta dinyatakan lulus seleksi tingkat provinsi. Dari total peserta yang lolos, satu pasang calon paskibraka berhasil lolos seleksi tingkat nasional dan telah diberangkatkan ke Jakarta pada 14 Juli 2026 untuk mengikuti pemusatan latihan nasional. Sementara itu sebanyak 36 calon paskibraka yang berasal dari Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Fak-Fak akan mengikuti pemusatan latihan di Papua Barat mulai 20 Juli hingga 18 Agustus 2026. Kepala Badan Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Papua Barat, Theodorus Kawer, mengatakan seluruh persiapan pemusatan latihan telah dilakukan, termasuk kesiapan pelatih, pembina, dan tim kesehatan.
4: Yang tiga provinsi total yang kami kemarin tes 101 dan 38 pasang yang sudah lolos, termasuk yang nasional, yang nasional 38. Jadi nanti yang nanti bermain yang ya dua keluar atau satu pasang keluar, berarti yang dua yang akan bermain di provinsi 36.
1: Itu dari seluruh SMK SMA di
4: ya Manupan. Kita bagi merata, jadi dari Warpamasi, kemudian Mansel, Fak-Fak, dan Manokwari. Kabupaten lain tidak. Kita sudah jauh-jauh hari, kita sudah kirim edaran dari bulan Maret, tanggal 20 Juli, selama satu bulan. Jadi 20 Juli sampai 18 Agustus. Lokasinya di BPMP.
0: Selain itu, yang menambahkan seluruh calon paskibraka tingkat provinsi juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh di RSUD Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari tahapan persiapan. Melalui pemusatan latihan tersebut, para calon paskibraka diharapkan mampu mengemban tugas sebagai pengibar bendera dengan disiplin, tanggung jawab, serta menjadi teladan bagi generasi muda di Papua Barat. Komandan Kodim Dandim 1801 Manokwari, Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SE, memberikan materi bela negara kepada peserta pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru program studi Manokwari Poltekkes Kemenkes Sorong. Kegiatan berlangsung di Aula Honai Kodim 1801 Manokwari yang diikuti oleh 117 mahasiswa baru. Dalam penyampaiannya, Dandim menekankan bahwa bela negara merupakan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Dandim juga mengajak seluruh mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk memiliki karakter yang disiplin, bertanggung jawab, berintegritas, serta mampu menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Menurutnya, semangat bela negara tidak hanya diwujudkan melalui pengabdian sebagai prajurit, tetapi juga dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga persatuan, menaati aturan, dan memberikan kontribusi positif sesuai profesi masing-masing. Kegiatan berlangsung dengan penuh antusias. Para mahasiswa mengikuti materi secara aktif dan berinteraksi melalui sesi tanya-jawab. Diharapkan pembekalan ini mampu menumbuhkan semangat nasionalisme, cinta tanah air, serta memperkuat karakter kebangsaan bagi seluruh mahasiswa baru sebagai bekal dalam menempuh pendidikan dan mengabdi kepada masyarakat. Upaya meningkatkan budaya literasi di Papua Barat masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain rendahnya minat baca masyarakat, keterbatasan akses menuju perpustakaan di sejumlah wilayah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program literasi. Relawan Literasi Masyarakat Relima Perpustakaan Nasional RI Provinsi Papua Barat, Angela Torium Tubun mengatakan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
5: Dalam kaitannya dengan bagaimana membangun budaya baca ya, menumbuhkan minat baca untuk masyarakat, saya pikir di semua tempat akan memiliki tantangan yang sama ya secara garis besar. Yang pertama itu bagaimana masih minim kesadaran orang untuk mau membaca ya, kebiasaan untuk suka membaca. Kemudian kalau Relima sendiri yang dihadapi di lapangan itu lokasi akses yang jauh ya, karena Relima memang harus mendatangi perpustakaan-perpustakaan, taman bacaan, itu soal jarak dan kondisi apa letak geografisnya ya yang tidak memungkinkan untuk bisa berkegiatan mencapai seluruh titik. Tetapi pendekatan yang dibuat dimulai dari lokasi-lokasi terdekat yang mudah untuk dijangkau dulu. Kemudian tantangan lainnya yang tadi seperti memang masih minim sekali kesadaran orang ya, kesadaran masyarakat bahwa membaca itu penting, mengapa harus punya kemampuan literasi, mengapa harus dimulai dengan suka baca dulu, dan bagaimana orang melihat literasi itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang dijumpai juga itu tantangannya belum bisa diterima ya kehadiran, misalnya kita punya janjian akan mengadvokasi dengan pemerintah kampung, pengelola perpustakaan, dan kadangkala sering cancel, sering dibatalkan begitu karena ketidakhadiran dan lain-lain. Jadi akses yang terbatas dan fasilitas juga masih menjadi salah satu kendala.
0: Meski menghadapi berbagai tantangan, Relima tetap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, pengelola perpustakaan, dan komunitas literasi agar gerakan membaca terus berkembang. Angela berharap semakin banyak pihak yang berkomitmen menjadikan membaca sebagai kebutuhan sehari-hari, sehingga budaya literasi di Papua Barat dapat terus meningkat. Suasana belajar yang menyenangkan mampu membantu anak lebih mudah menguasai kemampuan membaca dan berhitung sejak usia dini melalui metode belajar sambil bermain. Taman Bacaan Masyarakat Apori di kawasan Pasir Putih Manokwari menghadirkan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan usia dan karakter anak. Pengurus TBM Apori, Nancy Mayor mengatakan, sebagian besar anak yang datang ke taman baca masih berada pada tahap belajar membaca dan berhitung. Karena itu pengelola memanfaatkan media sederhana seperti gambar, warna hingga permainan edukatif untuk mempermudah proses belajar.
6: Kalau untuk anak-anak, mereka biasa kan di sekolah ada yang masih belum bisa membaca calisto. Nah biasa di Apori, mereka datang ke TBM Apori itu saya kasih buku-buku yang bisa membantu mereka untuk cepat membaca. Kemudian tips-tips cara cepat untuk membaca dan menghitung. Kalau menghitung, itu yang saat ini saya lagi kembangkan itu menghitung. Tutup-tutup botol air mineral, saya kasih di situ angka-angka, warna dengan warna. Jadi ketika mereka mau kenal kalau satu itu warnanya biru, dua warnanya merah, gitu sampai dengan 10. Nah, mereka dari situ dulu, kenal dari warna dulu. Jadi masih lupa satu itu yang seperti bagaimana, saya kasih bilang warna dulu. Nah, jadi dari situ akhirnya mereka jadi tahu, oh ya 1, 2, 3, 4. Nah, mereka akhirnya bisa menghitung dengan teknik metode yang kami di Apori ajarkan. Itu untuk menghitung. Sedangkan untuk membaca juga sama, kertas bergambar, tapi kasih gambar ikan, misalnya untuk I, kemudian bola untuk B, nah seperti begitu. Jadi akhirnya B, bola, langsung, oh iya gambar bola. Mereka kenal dulu dari gambar, baru abis itu tahu bahwa di bola itu ada huruf B, ada huruf O, ada huruf L, ada huruf A. Jadi kalau bilang kumpul dulu gambar-gambar ini, nah gambar-gambar itu coba aja satu-satu, akhirnya kan tahu bahwa itu tulisannya bola.
0: Selain membantu meningkatkan kemampuan kalistung, TBM Apori juga menyediakan suasana belajar yang santai tanpa tekanan. Berbagai permainan dipadukan dengan kegiatan membaca, sehingga anak-anak lebih antusias mengikuti proses pembelajaran dan lebih mudah memahami materi yang diberikan. Tidak hanya dimanfaatkan anak-anak, fasilitas komputer, printer, dan akses internet di TPMA Polri juga digunakan oleh remaja serta mahasiswa untuk mengerjakan tugas dan mencari referensi belajar. Nancy berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan taman baca sebagai ruang belajar yang tidak hanya memperkuat literasi dasar, tetapi juga meningkatkan kemampuan literasi digital sejak dini. Peringat informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Saya Cornelia Mansuara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: sama sang fajar.
1: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Pemkab Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional Sekolah Rakyat.

0: Pemerintah Indonesia dan Swiss memperkuat kerjasama strategis di sektor mineral dan logam melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU tentang Interchange Cooperation in the Minerals and Metals Sector. Sekolah Rakyat Sudia menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan dari RRI Makassar.
1: Masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudia Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudiang. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan, tahun ini Sulawesi Selatan memperoleh 9 sekolah rakyat, dan pada tahun depan ditargetkan bertambah 6 sekolah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh karena seluruh fasilitas telah disediakan untuk mendukung pendidikan mereka.
2: Seluruh sekolah rata-ratanya yang ada di 24 kabupaten kota sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh, mulai dari mebel dan ruangan kelasnya itu mewah loh ya, dan lengkap itu yang utama. Terus di sini perasaannya lengkap sekali ya, mulai dari ada masjidnya, ada ini malah tempat penginapan untuk orang tua ketika dia datang menyuruh anak-anaknya, guest house-nya, terus kantinnya besar banget, terus kita lihat juga tadi penampungan airnya, belum lagi ruangan gurunya, aduh itu mewah sekali.
1: Maka itu Walkantri Basri, salah seorang orang tua siswa mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama.
3: Ya, senang karena bangga juga dengan
4: sebelumnya dia sekolah di mana?
3: Di SD 2
4: di
3: Layang.
4: Terus dengan sekolah kayak gini kita tidak rindu sama dia ini?
1: Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional sekolah rakyat yang telah dibangun di kabupaten tersebut. Laporan disampaikan oleh reporter Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
5: Kulon Progo sudah membentuk tim transisi sekolah rakyat untuk mendukung operasional sekolah rakyat.
6: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk tim transisi dalam rangka mendukung operasional sekolah rakyat atau SRD Lendah. Salah satu yang dipersiapkan adalah guru tamu sembari menunggu guru dan tedik definitif. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan, tim transisi tersebut telah mematangkan persiapan, terutama terkait dengan pemenuhan tenaga pendidik. Penugasan guru tamu ini menjadi tantangan tersendiri karena Kulon Progo masih menghadapi kekurangan guru. Salah satu ketugasan guru tamu ini jelas Erna, yakni untuk kegiatan MPLS dan juga matrikulasi.
5: Tim transisi tersebut sudah melakukan rapat koordinasi 2 kali karena tim transisi itu punya tugas dari Kemensos terkait dengan masa transisi ini, yaitu pemenuhan guru dan tenaga kependidikan selama menunggu proses pengadaan guru dan tendik definitif. Pemkab menyediakan guru tamu, ya namanya guru tamu, yang diambilkan dari guru ASN maupun P3K yang ada di Kulon Progo untuk diperbantukan.
6: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan, sekolah rakyat sangat diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
7: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo, tapi seluruh Indonesia. Ada 114 proyek yang sama untuk mencetak.

0: SDM unggul berkualitas.
1: Aku menambahkan, pihaknya akan terus mengawal keberlangsungan sekolah rakyat tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
2: Puluhan petani Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendesak pemerintah desa setempat segera normalisasi irigasi sawah yang mulai alami kekeringan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy, RRI Semarang.
3: Warga Desa Kalipancur, warga petani ya, yang memang untuk saat ini memang banyak dikeluhkan kaitannya dengan penurunan debit.
4: Ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mulai menghantui petani di Kabupaten Pekalongan. Menurunnya debit air irigasi membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampir yang dipenuhi sedimentasi. Penyelamatan musim tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pekalongan membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong prihatin. Diungkapkan Ketua IP3A Kalijogo sekaligus anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Tangguh Prawira, kemarin sedimentasi yang terjadi di saluran irigasi sekunder telah menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
3: Walaupun ini saluran Sudi Kampir ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seyogianya juga Kabupaten Pekalongan ini lewat Pusdataru atau Dinas Pertanian ini agar juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu turut serta nanti pada hari Rabu itu ada gerakan masyarakat untuk kuras sedimen di saluran Sudi Kampir.
4: Dia mengingatkan wilayah pertanian di Kecamatan Kesesi, Bojong dan Seragi berpotensi mengalami kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta tidak menunggu hingga sawah mengalami gagal panen. Sementara itu, Kepala Desa Kalipancur, Mohroji, mengatakan hasil musyawarah juga menyepakati penerapan sistem pembagian air secara bergiliran untuk menjaga agar seluruh lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah keterbatasan debit.
5: Harapan dari masyarakat itu, saluran khususnya untuk pertanian supaya normal, sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
4: Mohroji berharap instansi terkait segera melakukan normalisasi sedimentasi di saluran sekunder jaringan irigasi Sudi Kampir, khususnya yang melintasi Desa Kalipancur, agar distribusi air kembali normal dan petani tidak menghadapi resiko kerugian yang lebih besar saat puncak musim kemarau tiba. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen akhirnya menambah rombel atau rombongan belajar untuk jenjang SMP hingga SMA, sehingga kini masing-masing menjadi 4 rombel. Namun, sebagian calon siswa terlanjur mencabut berkas dan mendaftar sekolah reguler karena terlalu lama menunggu kuota sekolah rakyat dan khawatir tidak mendapatkan sekolah. Berikut laporan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
6: Penjangkuan 137, terus kemudian SMA 115.
7: Kuota peserta didik baru di Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen dipastikan bertambah setelah pemerintah pusat menyetujui penambahan masing-masing satu rombongan belajar atau rombel untuk jenjang SMP dan SMA. Kendati demikian, lamanya proses turunnya keputusan dari pusat membuat puluhan calon peserta didik mundur dan memilih masuk ke sekolah reguler karena khawatir tidak mendapatkan sekolah. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yudiarti mengungkapkan bahwa lamanya proses persetujuan penambahan rombel tersebut berdampak pada pergeseran jumlah calon siswa yang bertahan hingga proses akhir. Yudiarti merinci, saat proses penjangkauan awal tercatat ada 137 calon siswa untuk jenjang SMP dan 115 calon siswa untuk jenjang SMA. Setelah proses pleno dan dinamika pencabutan berkas tersebut, jumlah siswa yang terdata saat ini stabil di angka 105 siswa untuk SMP maupun SMA. Sementara untuk jenjang SD, kuotanya tetap bertahan di angka 1 rombel dengan total 10 murid. Meski proses seleksi utama sudah berjalan, Yuniarti menegaskan bahwa SR Terintegrasi 78 Sragen masih membuka kesempatan bagi anak-anak putus sekolah melalui sistem multi-entry.
6: Cadangannya terlalu banyak, makanya kita mohon untuk penambahan rombel. di tengah kita proses mohon delalah, terus ada yang pas sabar takut kalau nanti tidak dapat sekolah gitu, ada yang cari sekolah yang lain. Sekarang yang SMP 105, SMA juga 105, tapi barangkali nanti tadi disampaikan Pak Menteri kan multi entry ya, barangkali ada putus sekolah yang mau masuk masih kita terima, karena rombel tambahan, yang satu rombel tambahan itu masih ada peluang.
7: Terkait mekanisme penerimaan, Yuniarti menjelaskan bahwa proses penyaringan siswa dilakukan secara ketat dan objektif, bukan berdasarkan rekomendasi sepihak pendamping. Data awal bersumber dari rilis Kementerian Sosial yang diturunkan ke pendamping program Keluarga Harapan PKH. Setelah itu, asesmen langsung di lapangan menggunakan instrumen khusus. Sementara itu, minimnya jumlah siswa jenjang SD yang hanya terisi 10 anak berbanding terbalik dengan jenjang SMP dan SMA yang justru kelebihan peminat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui bahwa pemenuhan kuota untuk tingkat sekolah dasar masih menjadi pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah pusat dan pengelola di daerah. Secara nasional, Kemensos mengalokasikan kuota sekitar 9.000 siswa untuk program sekolah terintegrasi ini.
8: Ya, memang ini tantangan buat kami ya. Secara nasional, alokasinya sekitar 9.000 siswa. Sampai hari ini untuk SD sudah lebih dari 5.000 siswa. Untuk SMP dan SMA sudah tercukupi alokasinya. Nah, khusus untuk SD ini kami sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa memberikan pemahaman ya, untuk menjangkau lebih banyak lagi yang tingkat sekolah dasar.
7: Gus Ipul Sapana kerapnya membeberkan bahwa kendala utama di lapangan umumnya berkaitan dengan faktor psikologis orang tua yang belum siap melepas anak usia SD untuk tinggal di asrama. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
2: Daerah Istimewa Yogyakarta segera memiliki sarana transportasi wisata ramah lingkungan. Hal ini terkait dengan langkah Kementerian Keuangan yang meluncurkan becak kayu listrik wisata untuk mendukung pengembangan sektor wisata yang ramah emisi karbon. Wahyu Suryo melaporkan dari RRI Yogyakarta.
9: 3, 2, 1.
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purbaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
11: Ini kan baru 80, mereka minta 1.000, saya pikir itu sejumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas, yang dulu jangan sampai kebanyakan, terus akhirnya rugi, kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
10: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.
12: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman BBMJ mendapat bantuan becak listrik dari pemerintahan, ya kami bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
10: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya, termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satpol PP Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Polres Kota Kediri terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Berikut laporan Anu Kusuma dari RRI SP Kediri.
13: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota, serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah, dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
14: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Mudah-mudahan berhenti kalau harapan saya. Jalan terus bertambah berarti bukan keberhasilan, justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami, tapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
13: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri Arintoko Dwi Wiharto menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
15: Konsen terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang terkena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai ilegal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
13: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Arif Kusuma melaporkan.
2: Rumah Sakit Kalawa ATI membuka pelayanan bagi pasien yang terpapar narkoba berat dengan sistem berbayar. Namun tidak menutup kemungkinan pelayanan gratis selama persyaratan terpenuhi. Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
16: Jadi mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab.
17: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini memiliki gedung rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di RS Kelawate yang diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terbebas dari ketergantungan narkotika. Fasilitas rehabilitasi ini menerapkan pendekatan therapeutic community dengan pilihan layanan berbayar maupun gratis sesuai persyaratan yang berlaku. Direktur RS Kalawa AT Seniriati mengatakan, kehadiran gedung rehabilitasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan pemulihan bagi penyalahgunaan narkoba.
16: Gratis untuk, karena memang kita ditunjuk oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN, Rumah Sakit Kalawa AT, salah satu IPWL, penerima wajib lapor. Jadi kami resmi adalah IPWL. Itu gratis untuk IPWL. Syaratnya apa? SKTM. Kemudian BPJS PBI untuk kasus-kasus dual diagnosis. Jadi ini memang mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab. Di mana bangunan-bangunan kami yang ada ini sudah ada dan akan terintegrasi yang ada. Itu bisa dari sini dia pindah ke kelas sana, hampir seperti kuliah. Kelas memasak dia ke situ, mau main bola di depan sini, mudah-mudahan kita bisa lengkapi, mau kelas musik dia bisa pilih, mau melukis, mau dan sebagainya.
17: Pihaknya mengajak keluarga yang memiliki anggota terpapar narkoba agar segera datang berobat sehingga dapat dipulihkan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Program rehabilitasi ini menyediakan beberapa pilihan kelas layanan, yaitu tarifnya mulai dari Rp373.618 per hari untuk kelas 3 hingga Rp405.618 per hari untuk kelas PIV. Fasilitas yang disediakan antara lain kamar perawatan, televisi, perpustakaan, ruang serbaguna, area terbuka, layanan laundry, serta makan 3 kali sehari. Biaya tersebut belum termasuk layanan detoksifikasi dan obat-obatan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, menyambut baik hadirnya gedung rehabilitasi narkoba. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini sangat penting mengingat peredaran narkoba di Kalimantan Tengah semakin memprihatinkan.
18: Bukannya berarti rumah sakit jiwa identik dengan rehab nafsa, bukan. Tapi rehab nafsa merupakan bagian dari pelayanan di rumah sakit jiwa secara umum. Dan tadi sudah disampaikan pula bahwa setiap pelayanan yang diberikan itu harus dilakukan secara holistik, komprehensif, Berarti bukan hanya klien atau korban atau pasiennya, tapi juga masyarakat, keluarganya akan dilakukan pendampingan.
17: Ia berharap dengan tersedianya layanan di RS Kalawati, semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan kembali produktif di tengah masyarakat. Edi Suroso melaporkan.

Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

0: Tono, Papua.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: kafe hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kita berjumpa lagi dalam dialog interaktif untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Ada satu topik perbincangan yang tentunya jangan sampai terlewatkan karena ini penting sekali, terkait dengan ketahanan pangan. Dan saat ini sudah hadir di studio

0: komedi aja
1: Iya,
0: ya.
1: silakan.
0: Ya, untuk Pak Medi, yang dimaksud dengan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, mungkin bisa dijelaskan kepada kami semua yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Manoko Ari.
1: Baik, terima kasih. Sebelum sampai ke pertanyaan tadi, mungkin saya perlu jelaskan tentang ketahanan pangan itu sendiri ya.
0: Iya.
1: Terutama tentang kami yang memang ditugasi secara khusus untuk mengurusi ketahanan pangan. Jadi di Provinsi Papua Barat ini ada perangkat teknis yang disebut dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat yang memang sengaja dibentuk dengan peraturan gubernur nomor 19 tahun 2018 untuk melaksanakan perumusan atau melakukan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan pangan. Nah, Dinas Ketahanan Pangan sendiri itu terdiri dari empat bidang ya. Yang pertama itu bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Kebetulan saya sendiri kepala bidangnya. Kemudian ada bidang distribusi dan cadangan pangan. Kemudian bidang keamanan pangan, bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan. Supaya kita lihat peta keseluruhannya seperti itu. Jadi di dinas itu tidak hanya fokus tentang ketersediaan pangan saja, kerawanan pangan saja, tapi ada hal-hal lain juga yang menjadi fokus tugasnya. Nah, khusus untuk ketersediaan pangan, itu kita bicara tentang ini mungkin kalau bahasa gampang itu stok lah, stok pangan. Jadi kami di bidang itu memang punya tugas strategis, tugas pokok dan fungsi itu untuk memantau ketersediaan pangan. Jadi sekali lagi saya sampaikan di kesempatan ini, Dinas Ketahanan Pangan khususnya bidang ketersediaan pangan itu tidak mengurus produksi pangannya, artinya dalam arti penanaman sampai produksi, pasca produksi. Kami hanya khusus untuk koordinasi tentang ketersediaan pangan. Artinya apa yang sudah di pangan yang ada, pangan lokal yang sudah diproduksi, itu yang kami pantau dia. Kami monitoring, kami analisis, kemudian kami coba untuk mengatur supaya tidak terjadi permasalahan dalam dalam pemanfaatannya. Jadi sesuai dengan pilar. Jadi kita bekerja di ketahanan pangan itu ada empat pilar. Ketahanan pangan itu bicara tentang ketersediaan, kemudian keterjangkauan, kemudian stabilisasi, kemudian yang terakhir itu tentang pemanfaatan. Jadi tadi ada accessibility, availability, kemudian availability, kemudian utilisasi dan stabilisasi. Nah, itu yang tadi dibagi di empat bidang secara merata itu. Nah, kami fokus di sini memang tentang ketersediaan, availability. Artinya pangan itu harus tersedia di bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Nah, itu yang tentang ketersediaan. Sedangkan tentang kerawanan itu kami bertugas untuk menyusun peta. Peta kerawanan dan kerentanan pangan untuk mengidentifikasi daerah rawan pangan guna menentukan intervensi yang tepat. Jadi ini saling terkait antara ketersediaan dan kerawanan. Jadi satu itu ketersediaan itu tugas pokoknya itu kami menyusun yang namanya proyeksi neraca pangan. Itu untuk mengantisipasi kerawanan pangan. Jadi dia saling terkait. Mungkin saya sebut dia sebagai sistem peringatan dini lah, early warning system sebelum kita ada dalam kondisi rawan pangan. Ada istilah lagi krisis pangan, itu semuanya nanti ujung-ujungnya ke situ. Cuma langkah antisipatifnya itu kami melakukan pemantauan ketersediaan pangan secara rutin. Nah, itu yang kami buat dalam bentuk proyeksi neraca pangan. Itu terkait dari 12 komoditas. Jadi ada 12 komoditas strategis yang kami pantau. Jadi tidak semua ya, pangan itu luas ya, tapi yang khusus itu yang namanya komoditas pangan strategis itu ada 12. Ada beras, jagung, kacang kedelai, kemudian daging unggas, daging apa

0: rungas, kemudian daging ruminansia, bawang merah putih, cabai rawit, cabai apa namanya, cabai keriting, kemudian ada gula konsumsi, minyak goreng, ya itu yang kami, telur ya, itu yang kami fokus ke situ, karena itu yang menjadi kebutuhan, namanya
1: kebutuhan pokok ya,
0: ya namanya apa namanya, bahan pangan strategis. Kan bahan pangan itu sebenarnya banyak lah. Jadi selain telur itu kan, selain telur ayam kan buras ya, itu kan ada ayam ras ya, ada ayam buras, ada telur itik, telur lain apa, telur unggas yang lain kan banyak, bumbu puyuh, kemudian ada daging juga, daging di luar ruminansia itu ada ya. Tapi memang yang dilihat yang jadi bahan pangan strategis, yang bahan pangan pokok untuk masyarakat yang tadi 11 itu, itu yang kami pantau ketersediaannya di masyarakat. Jadi ada rumusnya memang kalau untuk mengetahui proyeksi itu, namanya proyeksi berarti kan masih dalam perkiraan ya. Jadi dia punya rumus itu, perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan antar waktu, antar wilayah yang dinyatakan dalam bentuk dalam apa namanya, surplus atau defisit. Jadi kami pantau itu, apakah misalnya beras itu dalam bulan berjalan, nanti rekapitulasi totalnya di akhir tahun itu, apakah dalam masa periode itu statusnya itu defisit atau surplus. Ini bukan produksi lokal ya, karena ketersediaan itu sudah campur. Ada yang misalnya kalau produksi lokal tidak mencukupi, berarti ada intervensi atau ada namanya pangan masuk, didatangkan dari luar. Jadi biasanya kami bekerja sama juga dengan Perumbulok, karena mereka yang punya otoritas untuk beras, para distributor yang memang untuk beras-beras tertentu, kemudian juga dengan apa namanya, itu kebanyakan gitu, yang OPD terkait yang memang mereka mempunyai tanggung jawab teknis dalam pembinaan untuk yang terkait dengan tadi, misalnya untuk telur, daging itu kan di dinas peternakan, ikan itu kan di dinas perikanan.
1: Tapi ada distributor juga ya, dalam kerjasamanya seperti itu. Pasar pangan murah yang diadakan ini baru 2 hari berjalan ya di TVRI. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Medi, ya memang terlihat nyata, memang pasukan-pasukan dari distributor-distributor itu bekerja sama dengan dinas ketahanan pangan yang diberikan ataupun yang dijual pada pangan pasar murah. Nah, pendengar pangan pasar murah kemarin hari terakhir ya,
0: gerakan pasar murah ya.
1: Pada hari kedua gerakan pangan murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat di halaman transmisi TVRI dari tanggal 15 hingga 16 Juli, yaitu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ya, dari dinas juga ini membantu masyarakat ya untuk mudah menjangkaunya. Jadi untuk penempatannya juga bukan hanya di tempat saat kemarin di TVRI, tapi akan berpindah-pindah ya, tergantung kerjasamanya juga ya.
0: Iya.
1: Dan salah satu komoditas yang paling banyak diburu warga itu beras.
0: Beras, oke.
1: Setelah beras, ya yang memang harganya juga naik di pasaran. Mungkin ini juga sudah melalui pantauan dari dinas ya.
0: Iya.
1: Jadi ini merupakan komoditas utama juga.
0: Betul. Jadi gerakan pasar murah ini adalah salah satu cara kami, strategi kami dari dinas untuk dalam upaya menekan inflasi kan. Topik kita kan terkait dengan inflasi. Jadi supaya jangan ada gejolak harga di masyarakat, itu kami intervensi, namanya intervensi dengan apa yang disebut dengan gerakan pangan murah ini, GPM. Itu juga biasanya ada operasi pasar. Itu misalnya Bulog itu mereka pantau kalau kondisi pasar itu mungkin, biasanya kan kalau harga naik itu kan stok kurang. Jadi mereka drop cadangan beras untuk menstabilkan. Jadi tujuannya itu untuk menaikkan inflasi dengan cara menstabilisasikan harga. Jadi GPM ini itu sama dengan operasi pasar, mirip. Cuma kami di dinas itu bukan penyedia produk ya. Kami hanya memfasilitasi para distributor, karena pemilik barang itu kan para distributor. Betul. Jadi mereka yang dilibatkan dalam apa GPM. Namanya? Iya, mereka yang dilibatkan. Dan namanya murah, jadi karena biasanya kan sumber harganya itu kan biasanya kalau distributor lebih murah daripada kita belanja di pengecer. Artinya kalau kita belanja di kios kan pasti lebih lebih mahal karena mereka kan
1: pakai iya, harga ongkos
0: betul,
1: transport.
0: Betul. Walaupun di distributor itu ada harga logistik, tapi kan tetap harganya pasti lebih murah dari yang di pengecer.
1: Iya.
0: Jadi itu tujuannya gitu, supaya masyarakat bisa mendapatkan pangan murah dengan apa namanya itu dalam bentuk apa, kami memfasilitasi. Jadi bukan kami yang punya barang, tapi kami mengundang para distributor untuk berkontribusi terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Nah mungkin memang kalau kita lihat biasanya beras dulu, karena beras itu kan paling pokok.
1: Iya.
0: Orang kalau tidak ada minyak goreng, kalau tidak apa, kalau
1: beras tidak ada, iya, susah.
0: Kan tidak mungkin orang minum minyak goreng, kan harus diolah lagi. Tapi iya, kan beras itu pasti
1: paling utama.
0: Jadi kalau orang makan nasi saja mungkin dengan garam masih bisa bertahan, tapi kalau cuma makan garam kan tidak mungkin. Jadi iya, memang itu pasti jadi fokus utama untuk apa, dalam gerakan pangan murah untuk di itu tadi dalam tanda kutip besar bulan.
1: Iya.
0: Apalagi kan namanya murah, jadi mungkin selisih harganya mungkin ya sebenarnya mungkin tidak terlalu ini, tapi ya untuk masyarakat
1: itu sangat penting.
0: Iya, karena kebutuhan pokok yang lain, kebutuhan bukan pokok, kebutuhan hidup yang lain kan berapa naik.
1: Iya, yang penting nasi kosong saja sih,
0: iya,
1: buat kenyang ya sudah.

0: Itu bahwa ya dia sengaja memang datang membeli beras karena stok di rumah telah habis. Seperti yang disampaikan bahwa ini memang hal yang paling mendasar, yang paling utama yang dicari oleh masyarakat. Dan menurutnya harga beras dan beberapa bahan pokok lainnya dalam gerakan pangan murah jauh lebih murah dibandingkan di pasar. Nah, berikut pemaparannya.
1: Kalau pas kehabisan kan beli di Orchid kan lain harganya, ini kan murah 60.000, jadi tempat lain kan lebih tinggi.
2: Selisih berapa?
1: Ada kadang 7.000, ada yang kadang 15.000, ya gitu. Tapi lumayan kan 15.000. Ya kita senang lah bisa membantu masyarakat yang ekonominya rendah gitu.
0: Ya. Ya, ini gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat untuk menjangkau terjangkauan harga pangan di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas. Dan melalui program ini, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Endang, dan sekaligus menjaga daya beli di tengah tekanan kenaikan harga di pasaran. Nah, kalau kita melihat ya situasi ataupun kondisi ya di tengah efisiensi yang terjadi juga di masyarakat, teruntuk bukan hanya para pekerja yang mengalami efisiensi, dampaknya juga akan berimbas kepada para pedagang juga, para penyedia stok juga, dengan modal untuk membeli sudah ada, tetapi yang mau membeli ini juga ya mencari harga yang terjangkau karena akibat inflasi ini juga ya. Ya, kalau dilihat ketersediaan pangan di daerah kita saat ini seperti apa, adakah pengaruh juga dengan iklim karena beberapa hari ini panas sekali?
3: Oke, makasih. Jadi sebenarnya begini, masalah apa yang tadi dibahas atau disinggung oleh tadi siapa
0: namanya?
3: Ya itu karena kita lihat memang kondisi sekarang ini daya beli masyarakat itu melemah ya. Tapi kan mungkin bukan di ini, di pasar juga kebanyakan. Karena memang ya itulah kondisinya begitu. Tadi mungkin terkait dengan efisiensi dan seterusnya sebagainya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi tentang ketersediaan, sebenarnya kita di Papua Barat tidak masalah kalau kita bicara tentang ketersediaan. Kita punya pasokan ini aman, terkendali. Kemudian selama ini juga tidak ditemukan kasus penimbunan bahan pangan seperti misalnya di apa namanya BBM itu kan antrian panjang karena memang apa stoknya iya habis. Stoknya memang tidak terbatas. Tapi kalau di pangan kan tidak ada penimbunan. Kami sudah lihat memang selama ini aman terkait. Saya pakai data dulu yang mungkin tahun 2025 memang sampai akhir tahun ini tidak ada masalah. Hasilnya stok aman terkendali karena ada tim satgas yang selalu pantau.
0: Oh, ada satgasnya ya?
3: Ya, ada satgas pangan namanya. Itu memang unsur utamanya itu dari pihak kepolisian. Dan mereka memang yang itu karena memang takutnya itu ada mafia, ada penimbunan. Betul. Itu kan permainan-permainan yang memang sering lah. Jadi tapi kalau untuk pangan sampai hari ini juga mungkin di Manokwari belum ada masalah. Itu dalam rangka krisis pun juga kalau sifatnya masih kita apa ketersediaannya sifatnya bukan tidak sepenuhnya fokus pada produksi lokal, mungkin tidak akan ini juga tetap aman. Karena pasokan itu pasti dari beras Bulog itu kan semua dipasok dari luar daerah. Bulog itu kan tidak menampung beras dari Orang Sebari, dari SP. Itu kan biasanya langsung diambil, langsung didistribusikan. Bulog itu kan biasanya berasnya memang beras cadangan pemerintah, beras nasional. Itu memang diimpor dari biasanya dari Vietnam. Dari mungkin karena berapa tahun ini kita sudah surplus beras lah, khusus beras. Jadi mungkin itu stoknya dari petani di daerah-daerah sentra produksi beras. Biasanya di Jawa, di Sulawesi Selatan. Jadi biasanya sistemnya begitu. Yang penting pasokannya itu lancar. Itu kalau bermasalah itu biasanya kalau pasokannya bermasalah itu pasti akan bermasalah di apa harga di lapangan. Seperti kemarin gas itu kan pasokannya tidak gas L apa itu kan pasokannya tidak ada, jadi harganya naik, barangnya tidak ada. Itu biasanya hukumnya begitu, permintaannya tinggi,
0: ketersediaannya
3: iya, atau permintaannya begitu saja tapi ketersediaannya barang

0: Tidak ada. Jadi ya, harganya naik. Orang masih apa, apa masih mencari. Sama dengan beras, selama ini kan pasokannya aman. Jadi baik di bulog, perum bulog maupun di tingkat distributor itu tidak, mereka punya itu lah, apa apa monitoring juga untuk mendatangkan apa beras itu. Jadi tidak ada keterlambatan. Biasanya ada apa, beras itu tersedia untuk berapa hari ke depan cadangannya ya. Dalam itu ini, artinya satu bulan tidak ada pemasukan, itu masih ada stok di gudang-gudang itu. Iya. Jadi itu sistemnya begitu. Ini yang saya sampaikan, ini apa, produk bukan produk lokal ya, tapi ketersediaan.
1: Ketersediaan.
0: Tapi cara ketersediaannya itu barangnya bisa dari mana saja. Jadi misalnya telur.
1: Iya.
0: Kalau memang produk lokal tidak mencukupi, itu biasanya didatangkan dari luar.
1: Kalau Surabaya,
0: iya, biasanya Surabaya atau di dari
1: lain.
0: Karena kalau tidak pakai solusi begitu, pasti harga kan melonjak. Kecuali ini agak susah nih yang jangka pendek lah, seperti cabai itu kan cepat
1: rusak.
0: Apa rusak. Jadi memang biasanya kalau didatangkan perlu waktu ya. Itu kadang-kadang harga cabai ini kan naiknya biasanya kurang apa, susah dikendalikan. Tadi dari 12 komoditas, tapi kalau yang cemdaging,
1: kalau bawang,
0: iya, bawang juga kebanyakan dari luar. Kalau berdasarkan proyeksi neraca pangan yang kami buat tahun lalu itu dari 12 itu hanya jagung saja yang surplus untuk lokal. Yang lain semua itu sifatnya pasokan, namanya pangan masuk.
1: Pangan masuk dari luar.
0: Iya, pokoknya kebanyakan dari Surabaya atau Makassar. Itu memang hukumnya begitulah. Jadi tidak bisa kita, ya kalau kita paksa dengan mungkin di mix dengan sagu juga kan tidak mungkin, artinya kan pangan lokal.
1: Iya.
0: Tapi kan skala manusia manukarinya banyak, jadi memang itu fungsi bulog itu untuk menjadi pemasok beras, namanya bukan beras aja lah, tepung juga, untuk pemasok untuk tingkat nasional. Jadi mereka yang memang mengontrol, karena memang masalah perut ini tidak bisa, itu kenapa tidak dialihkan ke pihak, ya, tapi harus dikendalikan oleh negara lewat namanya Badan Urusan Logistik ini, khusus pangan ya, untuk beras dan mungkin komoditas strategis tertentu lah. Sedangkan yang macam telur itu kan biasanya distributor, kita berharap dari tingkat distributor mereka yang melakukan memasukkan untuk mengamankan stok. Stok yang mungkin pemerintah daerah lebih fokus, kami memantau ketersediaan itu. Itu saja. Memang kekurangan kita tidak bisa memproduksi supaya bisa mandiri. Tidak mandiri dalam arti misalnya beras dan mungkin yang lain tadi seperti telur, seperti bawang.
1: Kalaupun ada tidak mencukupi ya.
0: Iya, artinya gitu. Mungkin beras di sini kan juga kita lihat orang sebari.
1: Iya.
0: Itu juga ya stoknya kan apa, tidak bisa menjamin
1: dalam,
0: iya, dalam jumlah banyak, kecuali memang dari bulog itu.
1: Iya.
0: Itu yang biasanya untuk pegawai saja kan, dari beras jatahnya yang kemarin dicoba dari mana namanya, dari Pravi juga kan, tapi tidak bertahan juga lama, akhirnya kembali lagi ke beras impor lah. Iya, itu mungkin seperti itu.
1: Kemudian kalau program dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri yang khusus dijalankan untuk mengatasi kerawanan pangan, apakah ada?
0: Iya, sebenarnya kalau kerawanan pangan itu kan kita bicara tentang pemicunya.
1: Penyebabnya
0: iya,
1: apa ya?
0: Penyebabnya apa? Artinya misalnya karena kekeringan panjang yang tadi El Nino.
1: Iya.
0: Dan memang untuk mengantisipasi itu ada berapa hal, apa berapa tindakan yang persiapan yang antisipasi yang kami buat, itu mungkin saya bisa sampaikan di sini. Satu itu termasuk yang tadi itu gerakan pangan murah itu. Kemudian itu untuk dalam rangka stabilisasi harga. Kemudian penguatan cadangan pangan pemerintah. Jadi pemerintah daerah ini punya cadangan pangan. Cadangan pangan beras, khususnya beras itu, dengan meningkatkan volume cadangan beras di gudang bulog untuk menjamin kebutuhan masyarakat jika terjadi penurunan produksi. Dan tadi kita bicara mungkin karena apa namanya El Nino dan seterusnya. Kemudian juga dengan pemantauan stok bahan pangan pokok. Jadi ini strateginya itu dalam rangka mengantisipasi kerawanan pangan. Ya. Jadi kami melakukan pengawasan rutin terhadap stok pangan agar tidak terjadi kelangkaan di pasar. Ada juga strategi dengan melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan. Karena biasanya kalau dalam kondisi itu mutu dan keamanan itu bisa diabaikan. Artinya beras yang sebenarnya mungkin sudah tidak layak itu bisa ini. Jadi kami melakukan pemantauan. Akibat adanya penurunan kualitas hasil tani, misalnya karena kurangnya air, jadi kami melakukan itu di dinas itu ada keamanan pangan itu. Kemudian juga yang tadi itu saya sampaikan gerakan pasar murah itu. Ya, kemudian melakukan analisis rawan pangan sebagai acuan intervensi. Jadi intervensi ini biasanya tindakan apa yang namanya bantuan tadi itu, termasuk pasar murah itu juga intervensi ya. Kemudian biasanya kami membantu tadi dari cadangan pangan karena itu kan sifatnya darurat untuk didiskusikan pada saat keadaan rawan pangan. Jadi itu yang tindakan antisipasi yang kami siapkan apa namanya? Karena memang sifatnya tidak bisa kita bicara lagi apa nanti karena darurat itu kan segera harus
1: dilaksanakan,
0: ya, harus dieksekusi.
1: Baik itu karena faktor cuaca ekstrim ataupun karena ada bencana itu juga ya.
0: Artinya kalau terjadi rawan pangan, krisis pangan kan tidak bisa bilang sabar tunggu dulu kita menanam dulu nanti padinya panen baru. Itu harus segera di ini.
1: Eksekusi.
0: Iya. Nah itu caranya tadi pemantauan stok gitu. Karena memang kalau rawan pangan kan ya. Ini kan Indonesia ini luas jadi mungkin ada daerah-daerah yang mungkin tidak parah atau stok pangannya ini biasanya didistribusikan ke daerah-daerah yang bermasalah gitu. Kayak kemarin di mana nih yang ada kondisi masalah pangan di pegunungan ya. Itu kan produksinya kan memang bermasalah di daerah Wamena atau saya lupa. Itu kan ada intervensi dari pemerintah menetapkan stok-stok pangan dari luar wilayah setempat. Jadi itu biasanya gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan itu langkah-langkah antisipatif. Jadi kami itu tidak menyiapkan produksi. Artinya dinas ini tidak bicara tentang produksi.
1: Tapi menggandeng.
0: Iya, kami tidak urus apa produksi beras di lapangan di sawah-sawah yang ada di SP.
1: Itu ada bagian.
0: Iya, itu dinas pertanian biasanya. Iya. Kami itu hanya sifatnya bersifat koordinasi dan analisa. Jadi misalnya yang tadi saya sampaikan produksi neraca pangan itu kan sifatnya membuat analisis. Ada aturan jalan itu bukan kami sendiri. Kami bekerja sama lintas sektor. Ada di situ dari Badan Pusat Statistik, ada dari kami libatkan ya.
1: Sinergitasnya
0: iya,
1: tetap.
0: Dan memang termasuk OPD-OPD yang mempunyai kewenangan untuk mengurus produksi yang tadi seperti peternakan, dinas perikanan itu. Jadi kami itu buat proyeksinya itu dinas punya tugas memang gitu supaya tidak intervensi dinas lain karena masing-masing sudah punya tupoksi sesuai yang masing-masing punya pergubnya.
1: Nanti dengan adanya kerjasama seperti koordinasi lintas sektor ya. Tapi kalau kita lihat ya kembali ke GPM Gerakan Pangan Murah ini kan ada petani-petani juga yang turut serta ikut ambil bagian. Nah itu menjadi bagian dari kerjasama juga memanfaatkan hasil produksi dari petani. Ya sejauh ini perkembangannya untuk petani-petani yang dilibatkan?
0: Sebenarnya kalau apa namanya untuk keterlibatan petani dalam GPM itu memang karena mereka kan produksi. Apalagi istilahnya mereka yang produsen lah.
1: Ya.
0: Produsen langsung di lapangan. Jadi mungkin seperti kalau mereka harus jual beras mungkin lewat perantara kan mungkin walaupun harga-harga dasar gabah itu ada tapi kan mungkin harganya ya jadi kami undang mereka terlibat supaya bisa ya, lebih baik kan langsung dari interaksi dengan masyarakat itu ya, jual beli langsung jadi keuntungannya lebih ini walaupun tidak ini namanya murah jadi pasti tidak sesuai dengan cuma rantainya mungkin tidak seperti lewat jalur distribusi.
1: Ya,
0: artinya kan biasanya apa misalnya air minum yang sebenarnya harganya 3.000 kan bisa sampai ke warung itu sampai 5.000.
1: Iya.
0: Jam aqua itu kan.
1: Iya.
0: Artinya kan di keluaran beli langsung di distributor kan harganya pasti lebih. Nah, sama dengan pihak produsen. Petani itu kan Memang kan mereka yang memproduksi beras atau mungkin produk-produk pertanian lainnya. Jadi lebih baik mereka menjual ke apa nih masyarakat lewat gerakan pangan murah.
1: Selain yang sudah disampaikan, apakah ada upaya-upaya lain untuk mencegah kenaikan harga atau inflasi?
0: Ya, sebenarnya kalau bicara inflasi secara keseluruhan, itu daerah ini, pemerintah daerah itu sudah membentuk yang namanya Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TIPD. Itu memang tugas utamanya itu tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah ya. Kalau kita di Provinsi Papua Barat berarti pemerintah Provinsi Papua Barat. Tugasnya itu memantau, menganalisis, dan mengendalikan
1: harga,
0: apa namanya, kenaikan harga, baik barang dan jasa. Jadi bukan barang saja, jasa. Termasuk pesawat, tiket pesawat dan jasa. Harga dan jasa yang apa, yang di wilayahnya. Nah, itu timnya memang sifatnya lintas sektor. Jadi dia memantau semua pergerakan harga, termasuk apa namanya, harga. Tadi saya sampaikan harga jasa termasuk tiket itu kan juga penyumbang inflasi yang cukup besar. Nah, kemudian harga barang-barang yang lain lah. Kita tidak bicara khusus tentang pangan. Tapi sifatnya lebih komprehensif. Nah, itu sifatnya lintas sektor. Ada di situ dari perwakilan apa namanya, Bank Indonesia. Kemudian dari Bulog sendiri, ada polisi juga dilibatkan. Kemudian perwakilan dari perangkat daerah terkait, ya misalnya dinas perdagangan, dinas apa peternakan, ketahanan pangan. Kemudian juga ada distributor yang termasuk dalam tim itu. Jadi mereka memang tim ini yang dikhusus untuk namanya pengendalian inflasi. Karena inflasi itu pasti ujungnya itu akan ada penurunan nilai mata uang dan daya beli masyarakat. Itu pasti begitu. Karena harga naik. Jadi nilai uang itu sepertinya tidak apa ya. Orang bilang uang kok semakin lama uang tidak apa, nilainya tidak berarti lah.
1: Betul-betul, kalau kita belanja sekarang 500 ribu, betul. Waduh, masuk nih, tanpa sangka angkat-angkat, 91 juta.
0: Itu kalau bahasa kerennya itu yang disebut inflasi itu. Lawannya kan deflasi, penurunan harga, jadi inflasi. Nah, itu yang menyebabkan turunnya daya beli. Artinya kita lihat kok yang belanja makin sedikit, yang jual ini pusing karena apa, yang dijual nggak laku-laku, malah mungkin ada harus dikembalikan lagi. Sedangkan mereka datang kemari jualan pakai transport, harus bayar transport. Jadi itu yang namanya inflasi, itu memang pengaruhnya begitu. Jadi kalau bicara inflasi secara keseluruhan, termasuk yang namanya bahan pokok, bahan pangan strategis, itu pengendalinya itu namanya tim inflasi daerah. Artinya tidak kami hanya bagiannya saja, dinas ketahanan pangan. Dan tim itu ya memang bekerja secara rutin. Jadi sifatnya itu lapornya biasanya kalau tidak bulanan, tahunan. Jadi mereka yang memang punya peran strategis dalam pengendalian inflasi, terutama dalam pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan nasional itu. Jadi biasanya tim itu turun itu misalnya menjelang apa namanya, Lebaran atau Natal, mereka yang pastikan ketersediaan pokoknya itu bisa, supaya biasanya kan ada permainan untuk
1: ya masalah, itu seringkali kita dengar juga ya, terutama kalau misalnya untuk jelang hari raya, Lebaran atau Natal tahun baru, atau bahkan mungkin karena THR mau dapat itu juga sangat berpengaruh.
0: Betul. Jadi itu ya, itu memang masalah klasik lah di dalam cuma kan ini menyentuh, artinya kalau mungkin barang-barang apa sekunder atau primer itu mungkin tidak masalah, tapi kami apa beri atensi khusus ini barang kebutuhan pokok apa primer yang menyangkut perut ini, yang tadi saya sebut ada 12 komoditas strategis. Itu kenapa disebut strategis? Karena itu memang ada dasar hukumnya itu di klasifikasi. Kenapa sagu apa yang lain itu tidak strategis? Karena memang itu dianggap apa lokal. Jadi memang belum berlaku secara nasional. Jadi memang belum ada dasar hukum secara nasional. Nah, itu yang harus dijaga inflasinya. Itu coba bayangkan kalau beras naik itu pasti bermasalah besar itu. Pasti mengacaukan ini perhitungan apa ekonomi rumah tangga lah. Artinya uang yang apa mungkin sudah disiapkan untuk beras kebutuhan pokok itu ternyata naik, pasti yang lain
1: Iya, berpengaruh juga
0: Iya.
1: kepada yang lain ya.
0: Artinya orang pasti, memang sudah disusun gitu. Yang utama itu kebutuhan pokok. Itu dulu yang orang cari dulu.
1: Bahan pokoknya lebih
0: Iya,
1: utama.
0: betul. Jadi artinya orang bisa biar tidur di mana saja yang ini makan dulu.
1: Iya.
0: Iya tuh.
1: Iya.
0: Kemudian apalagi yang tersier, apa yang kebutuhan mewah itu kan itu yang paling. Jadi sebenarnya itu kita jaga supaya yang pokok ini jangan bermasalah.
1: Betul.
0: Karena ini menyangkut tadi itu, ini kan inflasi pangan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Nah, ini juga bisa berpengaruh dari gaya hidup juga ya.
0: Iya.
1: Mau gaya hidup untuk kebutuhan utama pada kelangsungan hidup dalam rumah tangga atau kelangsungan ya bahan pokok tadi untuk dikonsumsi, atau mau gaya hidup di luar.
0: Artinya kalau yang pokok itu kita bicara yang misalnya apa beras ini kan yang penting ada lah. Kalau untuk masyarakat yang namanya mungkin susah dalam pendapatan.
1: Iya.
0: Kalau bicara kan beras itu kan banyak pilihan sebenarnya. Ada yang beras premium. Artinya kan itu tergantung dari pendapatan
1: masing-masing.
0: Iya, masing-masing. Dia mau yang premium, jagung juga itu kan hasil olahan, atau ayam apa namanya? Daging ruminansia, daging sapi itu kan ada yang kelas. Malah ada yang mau tulang juga kan, yang murah-murah saja kan ada. Yang penting makan daging.
1: Iya.
0: Tapi kan ada yang memang mau yang premium, yang memang hanya apa ribnya yang bagian khusus, yang orang bilang daging-daging sup apa namanya, daging premium.
1: Premiumnya.
0: Sama dengan beras itu kan ada beras premium. Artinya ya, kalau sudah apa mampu beli ya. Tapi kalau tidak mampu kan orang pasti cari yang paling murah itu menyesuaikan dengan pendapatan.
1: Berarti untuk tingkat kerawanannya itu juga punya beberapa volume dari tinggi, rendah, sampai sangat rendah sekali.
0: Iya.
1: Tergantung ya.
0: Jadi kami buat itu yang namanya di dinas ini, kami buat namanya peta kerentanan dan kerawanan pangan.
1: Oh, ada petanya juga
0: iya,
1: ya?
0: Iya, kami susun. Ya? Kami ya, susun itu supaya kami tahu daerah mana yang apa rentan. Hmm. Itu kami buat pemetaannya. Karena itu perlu untuk tindakan intervensi. Tadi saya sampaikan itu kan di awal itu kan ada cadangan beras pemerintah, kan? Itu sifatnya untuk intervensi itu. Kalau keadaan darurat atau misalnya kerawanan yang kayak tadi itu misalnya di daerah di pegunungan itu yang tadi saya sampaikan, itu kan ada intervensi dari pemerintah. Artinya kalau masyarakat sendiri memang sudah tidak bisa diharapkan karena mereka punya hasil produk apa namanya produk lokal yang menyangga kebutuhan sehari-hari kan waktu itu kan bermasalah. Apa istilahnya saya lupa kemarin waktu di mana itu ada kelaparan itu. Karena memang hasil panen itu bermasalah, jadi akhirnya kan ada intervensi dari pemerintah. Nah, itu sifatnya seperti itu untuk kerawanan. Jadi kami buat yang namanya peta kerentanan dan kerawanan pangan, itu maksudnya untuk antisipasi. Artinya kami sudah punya data, punya pemetaan wilayah-wilayah mana yang ini nanti tinggal diintervensi.
1: Tinggal ya, kajiannya ya.
0: Iya, itu memang tugas bidang ketersediaan dan kerawanan pangan untuk menyiapkan peta dalam rangka apa melakukan intervensi terhadap apa kerawanan.
1: Kalau menurut Bapak Medi sendiri ya, di Indonesia apakah sudah mencapai ketahanan pangan atau belum mencapai ketahanan pangan?
0: Oh, kalau kita bicara ketahanan pangan secara keseluruhan, itu ada berapa komoditas yang memang sudah mandiri ya, sudah istilahnya bahasanya mungkin sudah
1: memenuhi target loh.
0: Sudah swasembada lah.
1: Swasembada.
0: Kayak beras itu kan Indonesia sekarang sudah tidak mendatangkan lagi dari sudah istilahnya. Kemudian pemerintah juga kan sudah melakukan upaya untuk pembukaan lahan-lahan baru untuk lahan yang tidak produktif, yang ini kan lahan baru lah dalam rangka itu menanami kayak di Merauke kalau tidak salah itu jagung ya. Itu cuma data keseluruhan itu proyeksi pangan nasional, kalau itu namanya proyeksi pangan nasional. Itu saya juga tidak belum belum belum lihat secara menyeluruh, tapi setahu saya beras itu sudah swasembada. Malah Indonesia ini apa sudah impor. Sorry, sudah ekspor ke berapa negara. Dulu kan kita ini termasuk importir beras terbesar. Dulu terkenal itu beras Thailand, beras Vietnam. Tapi sekarang kelihatannya sudah tidak ada lagi ekspor.
1: Exporter.
0: Sorry, impor.
1: Importer.
0: Yang ada malah ekspor. tapi tetap pemerintah menjaga supaya ketersediaan tadi beras ya, itu dalam negeri tetap terkendali. Jadi istilahnya utamakan dulu kebutuhan kebutuhan sendiri dulu, baru urus
1: orang lain dulu.
0: Ya kan kalau diekspor berarti kan ada di pemasukan devisa.
1: Iya.
0: Tapi setosa memang gitu. Sudah berapa tahun terakhir ini kita sudah suasembada khusus beras. Kalau yang data apa yang komoditas lain saya tidak berani karena saya juga tidak tahu pasti datanya tentang ayam.
1: Karena semua berbicara dengan data.
0: Iya. Tapi kalau beras saya tahu itu memang sudah suasembada. Jadi memang karena itu yang pokok lah, kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia untuk pangan itu kan beras. Artinya ada alternatif, apa istilahnya, diversifikasi, tapi kan kita lihat mungkin belum terlalu banyak lah.
1: Iya.
0: Kita di Papua saya kalau mau diversifikasi kan pengganti beras mungkin sagu, tapi itu juga kan masih belum bisa diterima secara umum. Artinya saya dengar ada beras sagu, tapi kan mungkin beda dengan beras yang ini.
1: Beda rasanya.
0: Iya. Artinya itulah, seperti itulah. Jadi kita bicara yang memang bukan normatif, tapi yang kenyataan yang ada yang kita hadapi saat ini.
1: Berarti masyarakat juga harus pintar-pintar untuk mengatur keuangannya, yang pertama, kemudian menjangkau beberapa pasokan yang dijual ya dengan harga yang dapat dicapai. Tapi dari apa yang sudah disampaikan terkait dengan ketersediaan pangan, sebenarnya masyarakat juga bisa mendukung nih dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya ya.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau tadi dari 12 komoditas utama, beras yang paling utama, oke, kita stok beras di rumah. Selanjutnya untuk melengkapinya, kita juga bisa memanfaatkan pekarangan rumah. Mungkin Pak Midi bisa...
0: Iya, sebenarnya Mas...

0: bidang yang ngurus itu kan namanya bidang distribusi dan cadangan pangan.
1: Masing-masing dengan
0: tugasnya. Iya, jadi memang kalau walaupun saya dari dinas ketampangan, tapi kan memang ada
1: bagian-bagiannya
0: yang punya apa namanya tupoksi untuk menjalankan apa melaksanakan itu.
1: Oke. Okay. Kemudian untuk kerawanan pangan sendiri dengan inflasi di pasar secara umum, ya biasanya juga ini memantau langsung atau mendapat informasi-informasi dari Satgas yang tadi sudah terbentuk, kemudian mengeksekusi. Ya kira apa sih yang dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya?
0: Baik, kalau untuk keterlibatan apa keterlibatan ini kan masyarakat ya dalam mendukung apa namanya untuk mendukung ini apa tugas-tugas pemerintah itu biasanya kalau Satgas itu mereka memantau itu ketersediaan pangan itu memang tugasnya kan memantau dalam hal apa ya apa aksi-aksi yang memang bukan bidang kita ya karena biasanya polisi mereka kan sampai mafia itu kan mungkin lebih banyak kayak apa namanya unsur kriminal itu kan di pidana perdata ya. Jadi memang kalau Satgas ini mereka ada buat semacam pengaduan pengaduan langsung ke mereka punya apa ada saya lupa namanya apa

0: untuk penyalahgunaan segala macam itu. Iya,
1: Penumpukan.
0: itu kan di luar, itu sudah penyalahgunaan, itu sudah berdampak hukum lah. Kalau kita kan murni untuk lihat ketersediaan, tapi kalau sudah ada unsur-unsur itu memang harus ada pihak-pihak penegak.
1: Jadi masyarakat juga bisa terlibat dengan cara melaporkan jika lo menemui hal
0: itu yang
1: tersebut.
0: Tadi itu bisa dilaporkan ke dinas apa namanya perdagangan, kemudian atau ke badan satgas, kemudian juga ke RT RW setempat, tapi prinsipnya harus punya bukti dukung.
1: Iya. Kemudian dari program-program kerja di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan sendiri, sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan?
0: Ya, kita di ketersediaan pangan itu mungkin ada, kalau saya sampaikan ada tiga, itu kan bidangnya ketersediaan dan kerawanan pangan. Mungkin ada tiga hal besar yang kami kerjakan itu. Yang pertama itu kami membuat yang namanya menyusun, itu namanya leading, apa, leadernya. Kami menyusun namanya proyeksi pangan, proyeksi neraca pangan.
1: Neraca pangan,
0: ya. Iya. Jadi itu kami membentuk tim lintas sektor, itu melibatkan biasanya paling ini BPS, karena ini bicara tentang data, kemudian juga para OPD terkait, kemudian juga distributor. Jadi mereka dilibatkan termasuk dari badan karantina karena ini menyamin apa menyangkut keamanan pangan. Jadi itu yang kami kerjakan menyusun rencana apa proyeksi rencana pangan yang dilaporkan bulanan. Nanti akumulasinya dalam apa tahunan itu kami laporkan by sistem ke badan ketahanan pangan, dan itu juga bisa jadi dasar rekomendasi bagi gubernur dalam rangka pengambilan kebijakan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terkait dengan pangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menyusun yang namanya neraca bahan makanan. Jadi kalau tadi pangan itu 12, tadi kalau saya sebut ada sayur, itu kan tidak ada di 12 itu. Buah-buahan kan tidak ada. Nah, itu ada di bahan makanan. Jadi kami juga perlu data misalnya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang jumlah pengunjung hotel ini, karena itu menyangkut mereka tinggalkan makan di tamu kan kalau datang kan berarti mereka makan di
1: ada konsumsi
0: di Manokwari sini, jadi tidak mungkin di, nah itu kami perlu data itu. Jadi yang pertama tadi itu proyeksi neraca pangan, kemudian yang kedua neraca bahan makanan, kemudian yang ketiga itu tadi penyusunan peta peta kerentanan dan ketahanan pangan, supaya itu antisipatif semua nih tadi. Sifatnya antisipatif, analisis, dan koordinatif. Ya, ini kan tidak produk-produk dalam bentuk mungkin barang atau seperti proyek fisik lah, mungkin jadi gedung, tapi tidak. Tapi kalau ini, tadi saya sampaikan ini sifatnya early warning system. Jadi kalau kita tidak buat ini, kita tidak bisa mengantisipasi sesuatu yang kita tidak tahu akan terjadi.
1: Betul.
0: Sama yang kalau gempa itu kan, kalau tsunami itu kalau tidak ada apa namanya yang ini kan biasa kan sih,
1: setiap tanggal 26
0: itu kalau gempa dan itu tidak bunyi kan itu pasti korban banyak itu karena orang tidak siap.
1: Iya, betul.
0: Air datang itu kan mungkin lain lagi tidur.
1: Tidak tahu.
0: Iya, tapi kalau itu sudah bunyi kan peringatan itu kan ada alat-alatnya untuk mendeteksi kenaikan gelombang di tengah laut sana. Jadi itu yang memberi sinyal bahwa ini gelombang tsunami sudah menuju kita.
1: Iya.
0: Jadi segera lari ke tempat yang tinggi.
1: Antisipasi.
0: Iya, antisipasi. Sama yang kami susun proyeksi ini, supaya ada rambu bahwa ini kita akan masuk ke kondisi kerawanan atau krisis pangan.
1: Iya.
0: Jadi kami sudah pantau ini, kami sudah analisis, ini nanti seperti itu. Nah, itu. Kami juga siapkan peta tadi untuk intervensi. Nah, kemudian yang keempat, itu kami juga melakukan intervensi. Intervensi itu bukan biasanya dalam bentuk apa pemberian bibit, bibit misalnya bibit ayam, bibit tanaman. Kemudian apa ternak, itu kami intervensi di daerah-daerah yang kami lihat mungkin masih itu salah satu dari apa sih apa dari ada yang namanya di kita itu ada yang namanya seksi apa pangan lokal. Pemberdayaan sumber pangan lokal, nah, itu dia biasanya memberikan bantuan bibit, misalnya apa keladi, apa namanya umbi-umbian ini, yeah. Tatas yang memang cocok dengan

0: kondisi
1: iklimnya,
0: iya, di lokal,
1: di lokal iya. Ya.
0: Jadi itu mungkin empat hal utama yang kami lakukan.
1: Dalam program
0: iya, tapi kalau secara keseluruhan di dinas itu kan ada empat bidang lain juga yang punya tupoksi yang lain. Jadi saya tidak bisa masuk ke ranah mereka, tapi saya bicara khusus yang ketersediaan itu seperti itu yang kami lakukan. Mungkin kalau penyiapan ini kan mungkin orang dengar, ah itu kan cuma ini, tapi ya justru saya bilang kalau sampai terjadi, pasti kami yang disalahkan. Kenapa sudah terjadi, baru kalian kerja apa biasanya?
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Atau sudah banyak korban kalau tsunami, baru pasti yang disalahkan nih. Apa?
1: Dinas terkait.
0: Iya, BMKG lah yang tidak punya warning system. Jadi itu mungkin apa melihatnya begitu, cara melihatnya begitu.
1: Baik, pendengar, kita sudah hampir di penghujung jumpa dialog interaktif ya. Kalau belum jam ini terlambat, terasa sudah hampir iya. 1 jam nih. Terima kasih untuk Bapak Elnathan Medi Mokogau SPT dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Terkait dengan topik kita, ketahanan pangan dan pengendalian inflasi untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan closing statement kita.
0: Iya, tadi sempat disinggung tentang apa namanya, apa kebun-kebun. Iya, artinya kita pemanfaatan lahan-lahan kita, lahan-lahan mungkin pribadi ya. Tapi itu mungkin kalau saya itu, ya itu, masalah pangan ini kan bukan sebenarnya tanggung jawab kita bersama lah. Memang yang harus jadi penggerak utama pemerintah. Tapi kan masyarakat ini juga kan bisa berkontribusi juga untuk apa, itu kan sebenarnya bermanfaat juga untuk kita apa yang, apalagi karena pendapatannya sedikit kan, kalau semua difokuskan untuk pangan kan berarti yang lain tidak. Kalau kita manfaatkan kebun, tanah kita yang mungkin ini, itu kan bisa membantu kita. Mungkin tanam pisang, tanam keladi atau tanam apalah yang bisa berkontribusi untuk kebutuhan pangan keluarga. Saya pikir itu mungkin kalau dilakukan semua, jadi mungkin gerakan apa ya, pemanfaatan. Iya. Saya pikir mungkin itu dulu di kami di provinsi ini kan ada apa namanya kebun disusui nih, itu di apa di kebun pemerintah itu itu kan dalam rangka ini juga apa stabilisasi untuk inflasi ini, terutama yang terkait dengan rica waktu itu, cabai ini itu kan bermasalah sekali karena harganya naik melonjak tinggi, jadi kita buat itu kebun apa namanya itu masing-masing OPD buat, saya tidak tahu namanya apa, tapi kebun itu iya. Itu inisiasinya memang dari pemerintah provinsi, tapi mungkin saya tidak tahu lagi kelanjutannya bagaimana karena itu sifatnya bukan program rutin ya. Jadi yang saya ingin sampaikan tadi itu karena kita lihat kondisi kita sekarang ini memang serba apa ya, kondisi daya beli itu karena memang ketersediaan apa penghasilan rumah tangga sebenarnya tidak menurun, cuma ya itu harga-harga ini juga mungkin apa naik, jadi akhirnya kelihatannya masyarakat punya daya beli turun. Jadi ya saya pikir langkah antisipatif ya itu memanfaatkan apa lahan-lahan kosong itu untuk tindakan produktif, mungkin salah satunya itu untuk membantu kita sebagai masyarakat juga untuk mendukung pemerintah dalam rangka tanam pangan ini sendiri. Saya pikir itu.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangan dan dialog kita pada pagi hari ini. Ya, ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang selalu memiliki cukup makanan yang aman dan bergizi. Dan makanan ini mudah didapat dan terjangkau harganya, di mana ketahanan pangan adalah kunci agar sebuah negara bisa berdiri kuat dan mandiri. Ya, pemerintah terus menekankan bahwa kelaparan tidak boleh terjadi. Seperti kata Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekedar persoalan ekonomi atau komoditas perdagangan, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup dan kedaulatan suatu bangsa. Selalu dikatakan pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Mari kita menjaga pangan kita, saling berkolaborasi dan ya manfaat pengakaran rumah ya, yeah. Yang ada di sekitar, walaupun nanti juga ada inflasi yang terjadi pada ketahanan pangan dan pengendalian inflasi untuk kesejahteraan masyarakat. Perbincangan kita saat ini